0: agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
1: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
5: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
0: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Hania Tunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
8: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin
4: miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
12: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
12: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
12: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
15: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
16: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
17: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430.000 menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki.

0: Pasar Muatai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muatai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muatai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
1: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muatai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muatai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muatai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet usia umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muatai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muatai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muatai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
0: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muatai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muatai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: diketahui, Kejurnas Muatai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Provinsi Lampung hari ini bersama Mas Febri di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ardi, apa kabar hari ini?
1: Sehat alhamdulillah. Mas Febri juga gimana kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mas Ardi.
1: Alhamdulillah. Sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap Mas Ardi.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Untuk suhu udara secara umum pada hari ini diperkirakan di wilayah Lampung berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat diperkirakan suhu udara berkisar di antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara di wilayah Lampung secara umum berkisar di antara 55 hingga 95% dan pergerakan angin di wilayah Lampung bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, pesisir barat, dan Tulang Bawang. Untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pesisir barat dan Lampung Barat. Sedangkan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung kembali diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Barat dan Buai Kanan. Sedangkan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Timur dan Tulang Bawang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail di aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, ayah, bunda sudah menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta. Inilah saat yang tepat. Pembukaan pendaftaran dari penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, dan SMKK BPK Penabur. Pembukaan pendaftaran tahun angkat ajaran 2027-2028 hari Sabtu 8 Agustus 2026 dengan kegiatan spektakuler dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSP up to 25%, cashback up to 26% dan undian formulir. Promo ini hanya berlaku dan bisa didapatkan di Spektakuler 1. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Lokasi sekolah TKK SDK sama di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung. SMPK, SMAK, SMKK Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut bisa dicek di IG BPK Penabur Bandar Lampung. Thank you.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar Ardi Sen menemani Anda di Lampung pagi ini dengan berbagai macam musik dan informasi yang akan kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Di hari Kamis ini bagaimana suasana hati? Aman. Semoga aman ya. Dan apapun yang dilakukan, semoga menghasilkan sesuatu yang positif juga dan bisa terselesaikan dengan baik semuanya, begitu ya. Sebuah informasi kami hadirkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo berpamitan dengan sejumlah media di Lampung melalui silaturahmi bertajuk Coffee Morning yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Lampung pada hari Rabu kemarin. Seperti diketahui, Danang akan mendapatkan tugas baru di Kejaksaan Agung sebagai Direktur 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Dalam momen tersebut, Danang menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini telah menjalin sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung. Dan dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak insan pers untuk terus berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pengawasan dan penyampaian informasi yang bertanggung jawab. Danang menyatakan pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum semata. Menurutnya, dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk media massa menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan memastikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara transparan. Setiap proses penyelesaian antara pekerja dan perusahaan mengacu pada aturan serta perundang-undangan yang berlaku pada hari Rabu kemarin, 5 Agustus 2026. Kepala Disnaker Trans Waikanan, Rofiki, mengatakan aturan menjadi dasar utama dalam setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menurutnya, dinas tidak dapat mengambil langkah yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rofiki menegaskan, seluruh jajaran Disnaker Trans harus memperhatikan regulasi dalam setiap tahapan penyelesaian perselisihan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keputusan yang diambil tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan jajarannya agar tidak mengabaikan aturan ketika menentukan kebijakan maupun keputusan terkait hubungan industrial. Menurutnya, regulasi harus menjadi pedoman dalam menangani persoalan antara pekerja dan perusahaan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi,
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Waikanan menargetkan sejumlah cabang olahraga menjadi andalan pada Porprov Lampung 2026. Dari sekitar 18 cabang olahraga yang diikuti, beberapa cabor dinilai berpeluang menyumbangkan medali emas. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Waikanan, Marison Silain, mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah cabor potensial. Cabang olahraga tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kontingen Waikanan. Ia menyebutkan pecak silat dan karate menjadi beberapa cabor yang diunggulkan KONI Waikanan. Selain itu, catur yang dinilai memiliki potensi untuk meraih medali emas. Menurut Marison, sejumlah cabor lainnya juga memiliki peluang untuk meraih prestasi dalam ajang olahraga tingkat provinsi Lampung tersebut. KONI Waikanan terus melihat potensi perolehan medali dari setiap cabor yang diikut sertakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: tentang cinta.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: episode.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardu Sen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini ya, Ara kembali menyapa Anda di obrolan untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Yang pastinya hari ini kita kembali menyapa Anda di program Kita Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu peran aparat penegak hukum dalam menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Dan penegakan hukum ini sebenarnya bukan hanya tentang menerapkan aturan, tapi juga memastikan bahwa setiap warga negara itu memperoleh perlindungan hak, perlakuan yang adil, serta kepastian hukum. Nah, di tengah berbagai dinamika sosial dan juga perkembangan zaman ini, aparat penegak hukum pastinya memiliki tanggung jawab yang besar pula untuk menjalankan tugasnya secara profesional, kemudian juga berintegritas dan menghormati hak asasi manusia. Nah, untuk mengupas hal ini, kita sudah tersambung dengan narasumber melalui sambungan telepon. Selamat pagi kepada Bapak Adam Muhammad Yanis SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mbak Ara. Iya, semoga Pak sehat selalu.
1: Amin. Sama-sama, Pak. Semoga Pak Adam juga sehat selalu dan bisa kasih kita insight baru nih hari ini tentang tema kita yang kita ambil, yaitu peran aparat penegak hukum dalam menjaga keadilan dan juga hak asasi manusia. Nah, sebagai pembuka nih, Pak Adam, bagaimana Pak Adam juga memaknai hubungan antara penegakan hukum, keadilan, dan juga hak asasi manusia ini?
2: Kalau saya, Mbak, melihatnya, dewasa ini kita harus mengubah titik awal

0: keadilan dengan melihat indikatornya bahwa tidak ada kritik atau masyarakat diam, barangkali itu bukan indikator yang baik gitu, Mbak.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian kalau dalam hal ini nih, Pak Adam, sebenarnya seperti apa sih peran aparat penegak hukum ini untuk bisa memiliki langkah strategis juga gitu ya dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat? Kemudian juga prinsip-prinsip HAM seperti apa yang harus jadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bisa menjalankan tugasnya yang pastinya juga berkeadilan untuk masyarakat?
0: Nah, jadi ketika kita melihat fungsi, kita harus sadari bahwa dalam aspek hukum administrasi, aparat itu jelas memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Yeah. Jadi, saat dia melakukan suatu tindakan, kita harus menguji tindakan-tindakan tersebut dari aspek rehmatik atau dari aspek hukum, apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum. Dan sayangnya biasanya kita suka udah stop di sini nih, Mbak. Yeah. Jadi ketika ngelihat suatu tindakan, kita aparat bisa bilang bahwa ini sudah ada surat perintahnya, ini sudah ada dasar kewenangannya. Padahal kita juga harus menguji kepatutannya, kemanfaatannya, dan apakah tindakan itu tepat sasaran. Dan ini kalau dalam hukum administrasi kita sebutnya diuji secara dogmatik gitu, Mbak. Tujuannya, kemanfaatannya gitu.
1: Oke, okay. Nah kalau untuk saat ini nih Pak Adam, seperti apa sebenarnya kondisi penegakan hukum di Indonesia kalau misalnya kita tinjau dari perspektif perlindungan hak asasi manusia ya Pak ya?
0: Oh, kalau kita lihat dari aspek HAM-nya, tentunya kita pertama harus sadari dulu, seperti saya bilang di awal tadi, bahwa berdasarkan konstitusi, pasal 28E dan pasal-pasal sejenis, bahwa masyarakat itu sejak awal, sejak kondisi awalnya itu punya kebebasan bicara, kebebasan kritik, sampai kebebasan berserikat dan lain sebagainya. Dan kita harus sadari ini, bahwa masyarakat sejak awal ketika ingin menyampaikan haknya, itu bukan bentuknya minta izin ke negara.
1: Betul, betul.
0: Karena dari awal ya, dari awal kan kita tahu itu bebas. Kayak seperti kita sekarang ini, kita menyampaikan argumen di ruang publik, ini memang hak dasar kita. Nah, jadi setiap bentuk penyampaian yang sifatnya menyampaikan pemikiran-pemikiran bebas dari masyarakat dan harus dilakukan di muka umum, ketika kita memberikan pengetahuan ini kepada pemerintah, itu sifatnya notifikasi, bukan izin. Nah, ini yang suka kita ini, Mbak, suka kita kesampingkan. Kita beranggapan bahwa kalau mau melakukan diskusi publik, kalau kita mau melakukan pertemuan di muka umum,
1: kita
0: ini harus izin dulu,
1: harus izin dulu ya, Pak ya. Izin keramaian dulu gitu itu. Ya.
0: Iya. Karena memang di satu sisi memang ada dasar hukumnya untuk kita meminta izin untuk
1: hal seperti itu, Pak.
0: Ya betul, untuk dasar ketertiban dan lain sebagainya. Namun jika kita tarik secara konstitusional dan secara hak asasi, sebenarnya justru itu bukan izin harusnya. Itu justru karena bukan suatu hal yang dilarang
1: aja,
0: sejak
1: gitu
0: awal.
1: Ya.
0: Ini murni pandangan saya dan ini ya Mbak ya, murni pandangan saya dan bagaimana tafsir saya. Jadi bisa diperdebatkan juga argumen saya, namun saya melihatnya ini justru bukan suatu hal yang harus diminta izin terlebih dahulu. Namun memang harus memberikan notifikasi terlebih dahulu gitu Mbak. Karena dari awal memang sudah bebas.
1: Oke, okay. Nah dalam penegakan hukum ini kan artinya juga di lapangan aparat penegak hukum juga harus memiliki yang namanya integritas gitu ya Pak ya. Kemudian juga profesionalisme apa yang diamanatkan oleh negara kita kepada aparat penegak hukum harus sesuai dijalankan gitu ya. Nah saat ini kalau misalnya kita lihat ini kan masyarakat sebenarnya kalau kita lihat di sosial media juga gitu ya, bersikap apa ya, tidak terlalu percaya dengan aparat penegak hukum kita. Sayangnya seperti itu ironinya ya.
0: Oh,
1: nah,
0: ya, okay, ya.
1: Kemudian seperti apa aparat penegak hukum ini bisa membangun kepercayaan kembali di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat tetap percaya, oh ternyata negara kita ini masih memiliki loh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
0: Jadi bisa diawali dari setiap melakukan tindakan, tidak cukup untuk berargumen bahwa tindakan ini dilakukan demi keamanan dan ketertiban, namun harus ada indikator tambahan menurut saya Mbak. Jadi saat aparat melakukan tindakan dalam bentuk apapun, apapun dasar hukumnya, pertama pastikan dulu apa benar ada ancaman. Nah, oke, misalnya ada ancaman benar. Lalu lanjut lagi kita ke indikator kedua. Apa perlu dilakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh ini? Misalnya dia melakukan tindakan secara opresif, terlalu keras dan sampai berujung kepada

0: pidana, apakah perlu tindakan itu? Nah, jika aparat sudah bisa membuktikan bahwa benar ada ancaman, benar ini harus dilakukan tindakan sedemikian rupa, nah, masih ada lagi, Mbak, indikator lain. Apa tersedia cara lain yang lebih ringan namun hasilnya sama efektifnya? Nah, jangan sampai tindakan yang dilakukan aparat itu tidak sebanding dengan ancaman yang disampaikan di muka umum tadi. Jadi terakhir, setelah dia bisa membandingkan secara setara tindakan yang memang perlu, ada dasar hukumnya, bisa dipertanggungjawabkan tidak? Jangan sampai nanti yang bertanggung jawab yang kroco-kroco lagi gitu. Jangan sampai yang bertanggung jawab justru malah yang orang yang sebenarnya hanya mengikuti perintah atasan saja seperti itu.
1: Nah, kemudian juga Pak, kalau kita bahas masalah tantangan ya yang dihadapi aparat penegak hukum juga dalam bisa menyeimbangkan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia di lapangan itu seperti apa. Kemudian juga mungkin masyarakat juga harus punya peran aktif gitu ya dalam bisa mengawal penegakan hukum supaya tetap adil dan menghormati yang namanya hak asasi manusia ini, Pak.
0: Ah, betul, Mbak. Dan saya rasa juga masyarakat sebenarnya secara tidak sadar telah melakukan tindakan itu selama puluhan tahun. Bisa dilihat dengan cara masyarakat setiap menerima kondisi tidak nyaman dalam bentuk apapun, masyarakat selalu terbiasa untuk bersyukur, itu pertama. Yang kedua, masyarakat rajin untuk melakukan diskusi publik, menulis argumen-argumennya di media, sampai menulis di argumen-argumennya di jurnal ilmiah tertentu. Nah, bagi saya ini adalah bentuk pengawasan dan bentuk kepedulian masyarakat yang sudah dilakukan secara sesuai dengan aturan-aturan hukum dan dilakukan secara lembut selama puluhan tahun. Jadi saya justru melihatnya di dalam posisi ini ketika masyarakat ada yang marah, masyarakat ada yang mengkritik secara keras dan mengganggu ketertiban umum, saya melihatnya justru ini tugas dari negara yang memang sudah dibayar untuk sabar agar bisa memiliki toleransi yang lebih tinggi dalam menghadapi kritik-kritik yang mungkin terlihat keras gitu, Mbak.
1: Oke. Nah, artinya juga masyarakat ini kalau misalnya harus selalu peka gitu ya terhadap momen-momen yang ada seperti mengikuti diskusi publik dan lain-lain halnya, perlukah masyarakat juga memiliki pendidikan hukum yang baik nih Pak Adam, dan juga mungkin peningkatan kapasitas aparat juga untuk bisa memperkuat perlindungan hak asasi manusia untuk praktik penegakan hukumnya?
0: Kalau untuk pendidikan hukum sendiri, saya justru melihatnya di era sekarang ini bisa dengan sangat mudah diakses dimanapun. Bahkan masyarakat jika misalnya dia mau menyampaikan suatu kritik, dia bisa saja buka apapun device-nya, dia ketikkan kata-katanya untuk bisa dikoreksi. Ya, anggaplah, walaupun saya tidak terlalu suka menggunakan AI, namun saya justru jika ada masyarakat yang mungkin takut terhadap tindakan hukumnya, sebenarnya bisa dengan mudah dicek lewat AI. Karena pasti dari situ ada dasar hukum yang bisa refer langsung. Nah, tinggal masyarakat saat misalnya menggunakan AI untuk meninjau seberapa jauh dan seberapa relevan permasalahan hukum yang mau dia sampaikan, jangan sampai melanggar norma-norma tertentu. Tinggal dilihat benar gak ada pasalnya. Nah, itu biasa tinggal di situ aja. Jadi stepnya tinggal ketika masyarakat punya argumen, punya kepedulian, dia cek dulu sekali melalui ya penegak hukum, melalui pasal-pasal yang ada. Jika memang pasalnya beneran ada dan hal tersebut memang melanggar ketertiban umum, oke, mungkin dikurangi, oke, mungkin diganti. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya zaman sekarang kayaknya tidak ada batasan untuk tidak tahu hukum gitu, Mbak.
1: Oke. Dan itu juga penting banget ya Pak ya, untuk kita bisa memanfaatkan teknologi digital juga untuk bisa mengawal gitu ya bagaimana proses hukum yang mungkin juga sekarang sedang berlangsung dan segala macamnya. Nah, kemudian seperti apa juga nantinya Pak kalau misalnya nih terlalu masif menggunakan media sosial gitu ya. Karena sekarang itu kalau kita baca juga masyarakat itu lebih berani untuk menyuarakan segala sesuatu lewat media sosial dibandingkan bertatap muka langsung atau juga melakukan seperti diskusi publik gitu ya Pak ya. Nah, seperti apa untuk kita juga bisa menghadapi tantangan ini gitu supaya juga masyarakat tidak terlalu bisa dibilang terlalu bebas gitu bersuara di media sosial gitu Pak.
0: Kalau saya sangat percaya dengan kebebasan masyarakat ini bisa di satu sisi berdampak positif dan memang di sisi lain dampak negatif seperti yang Mbak sampaikan. Namun karena kita tidak bisa membatasi ruang diskusi publik, jadi sebenarnya ketika ada satu argumen yang sangat menyimpang dan tidak masuk dari secara nalar, kita kan punya fitur report sebenarnya untuk untuk bisa mereport orang-orang akun-akun anonim ini gitu. Jadi sebenarnya masyarakat sendiri selama ini terlalu sibuk untuk saling bertengkar sesama masyarakat.
1: Oke.
0: Jadi ya saya melihatnya seperti itu ya, Mbak.
1: Iya betul.
0: Jadi ketika mereka di sosial media, contohnya kemarin lah ada bahasan soal tenaga kesehatan yang mungkin gini kalau nggak salah cerita. Iya, saya agak lupa sedikit kalau nggak salah ada yang ini ya,
1: Mbak. Tidak mendapatkan penanganan dengan baik.
0: Oh iya tidak mendapatkan penanganan baik
1: di IGD yang gitu ada, ya Pak ya.
0: Nah iya, yang ada justru masyarakat saling berdebat terhadap penanganannya antara masyarakat yang memang menggunakan fasilitas kesehatan dengan tenaga medis sendiri gitu.
1: Betul.
0: Kita lupa bahwa di saat itu pun ada peran negara yang menjadi penengah agar jangan sampai terjadi konflik horizontal seperti ini gitu. Nah, jadi saya melihatnya jika ada argumen-argumen yang menyimpang itu tidak serta-merta merepresentasikan baik tenaga medis maupun masyarakat secara umum yang menggunakan tenaga kesehatan. Jadi ketika ada hal-hal yang sangat menyimpang seperti tadi ya cukup direport, cukup diabaikan. Karena dengan adanya popularitas justru kita meningkatkan kalau bahasa kasarnya itu jangan buat orang yang apa ya, ini kasar sekali tapi jangan buat orang yang agak bodoh gitu menjadi populer gitu bahasanya mungkin, Mbak.
1: Oke, okay, jadi memang kalau di media sosial jangan sampai masyarakat perang sama masyarakat sendiri ya Pak ya, itu yang ya, paling bahaya gitu ya, karena juga memang harusnya ketika ya, seperti kasus kemarin itu diedukasi aja, karena mungkin di apa namanya tuh di instalasi gawat darurat itu ada pasien-pasien yang memang harus didulukan dan seperti apa gitu ya, bukan saling menyerang. Oke, nah di sisi terakhir ini Pak Adam, seperti apa juga pesan Bapak nih untuk para generasi muda supaya juga bisa berkontribusi untuk bisa menciptakan budaya hukum yang adil, kemudian juga menghormati hak asasi manusia dan yang pastinya menjunjung tinggi supremasi hukum.
0: Seperti biasa saya akan selalu mengingatkan bahwa jika kita melihat kondisi negara itu diam, tidak ada kritik, tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat, itu justru bukan suatu hal yang baik gitu, bukan suatu hal yang ketenangan yang saya melihat ini sebagai ketenangan yang semu. Karena saya melihatnya justru itu bukti bahwa diam itu adalah bentuk dari rasa ketakutan masyarakat. Yeah. Jadi untuk meningkatkan kesadaran tadi, ya selain banyak membaca dan selain banyak berdiskusi, saya harap banyak aware soal permasalahan politik di negara. Karena kita tinggal menunggu waktu saja bahwa pada akhirnya politik yang mungkin kita malas pedulikan ini kelak akan berdampak dengan segala lini hidup kita.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Adam ya. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kita hari ini mengenai aparat penegak hukum juga dalam menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Dan dari diskusi ini juga kita belajar bahwa penegakan hukum itu yang baik gak hanya berorientasi pada kepastian hukum aja, tapi juga harus menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak asasi manusia, serta dilaksanakan dengan profesionalisme, integritas, dan juga akuntabilitas ya. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kami yang sudah bergabung via telepon hari ini, Pak Adam Muhammad Yanis SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga perbincangan ini juga memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya peran seluruh elemen masyarakat untuk bisa mendukung penegakan hukum yang pastinya berkeadilan dan berlandasan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pak Adam, terima kasih banyak. Sampai jumpa di obrolan berikutnya bersama dengan Prof. Satu RRD Banten Lampung. Selamat melanjutkan aktivitas lagi nih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Mbak.
1: Ya, demikian pendengar untuk obrolan kita di Kita Indonesia hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Anda jangan kemana-mana karena saat lagi juga kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan seperti apa update berita olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta dalam dinamika olahraga ya. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 RRI Banten Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krishna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir. Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with
2: kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: As everything stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Grekspoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Grekspoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Grekspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Grekspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Grekspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Grekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Grekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Grekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Laga lainnya Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya

informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa menang.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Selamat siang pendengar Prosoto dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini ya, Ara mau ajak Anda lagi untuk ngobrol di segmen Seruit, siang seru inspirasi teman, sambil juga nemenin Anda yang mungkin lagi makan siang gitu kan ya. Dan juga untuk Anda yang mau ikut obrolan kita, boleh banget untuk tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811 7207909. Kalau tadi pagi kita udah bahas tentang masalah hukum nih pendengar, ini kita agak santai dulu, kita akan bahas tentang masalah pariwisata ya. Nah, kalau kita lihat juga sekarang ini perkembangan teknologi digital yang sangat masif ini telah membawa perubahan besar juga di hampir semua sektor, termasuk juga industri pariwisata. Dan untuk saat ini juga wisatawan tuh semakin mengandalkan teknologi untuk bisa mencari informasi destinasi, terus juga melakukan pemesanan tiket sampai dengan pemesanan akomodasi juga gitu kan ya. Dan membagikan pengalaman perjalanan mereka juga lewat media sosial. Nah, kondisi ini juga pastinya menuntut sumber daya manusianya di bidang pariwisata untuk tidak hanya punya kemampuan pelayanan yang baik, tapi juga menguasai teknologi, kemudian juga mampu beradaptasi dengan perubahan, kreativitas, inovasi, serta juga punya daya saing yang tinggi. Nah, kemudian gimana nih dunia pendidikan mempersiapkan lulusannya yang siap menghadapi tantangan ini, dan kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh para SDM pariwisata di era digital saat ini seperti apa ya? Dan kemudian juga bagaimana peluang karir di sektor pariwisata ke depan. Nah, untuk bahas hal ini telah hadir di studio Prosoto RD Banter Lampung narasumber yang sangat kompeten pastinya di bidangnya, Koordinator Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Ada, panggilnya aku Kak aja karena masih muda banget ya, Meliana Astriantika Eshut MSI. Halo, selamat siang Kak Meliana.
1: Siang Mbak Ara.
0: Iya, apa kabarnya nih Kak?
1: Alhamdulillah kabarnya stabil, sehat, sehat baik ya. Bagaimana kabar Mbak Ara?
0: Aku juga alhamdulillah baik, senang banget ya kalau misalnya ketemu sama itu orang-orang yang muda yang juga pastinya mendedikasikan dirinya untuk bisa memberikan hal positif untuk provinsi kita gitu ya. Nah, kayak Meliana udah jauh-jauh datang ke sini nih, pastinya juga akan membawa satu insight baru juga gitu kan ya, pemahaman positif juga tentang bagaimana kesiapan SDM kita nih, terutama dari Politeknik Negeri Lampung juga yang pastinya akan menyiapkan SDM baru di dunia pariwisata, dan juga diharapkan nantinya bisa memajukan pariwisata Lampung gitu kan ya. Nah, sebagai buka ini kami, bagaimana juga kami ini melihat perkembangan industri pariwisata ini kalau misalnya untuk di Lampung di era digital saat ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih Mbak Araya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya pariwisata di Provinsi Lampung ini berkembangnya cukup pesat, sangat-sangat pesat. Dari beberapa tahun terakhir memang pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan untuk mengembangkan daerah, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya juga untuk pendapatan dari daerah sendiri. Dan saya rasa dari semua sektornya pemerintah itu cukup positif untuk memperhatikan terkait dengan perkembangan kepariwisataan. Kalau kita mengkritisi terkait dengan seperti apa sumber daya manusianya, kita bisa lihat perkembangan kesiapan dari sumber daya manusia yang kompetennya. Pertama adalah kalau kita berbicara di ranah akademik ya, di ranah yang formal, Lampung itu sejak tahun 2018 kita sudah menggagas pendirian program studi kepariwisataan. Memang program studi kepariwisataan di perguruan tinggi negeri itu yang pertama kali menggagas dan mendapatkan izin itu adalah Politeknik Negeri Lampung dari program studi perjalanan wisata. Kemudian semakin berkembangnya waktu, di Politeknik Negeri Lampung itu sekarang sudah ada 3 program studi dalam rumpun kepariwisataan. Setelah program studi perjalanan wisata, kemudian ada izin lagi untuk program studi pengelolaan perhotelan, kemudian ada lagi 2 tahun kemudian itu program studi pengelolaan konvensi dan acara. Jadi teman-teman yang suka banget menghandle acara, event organizer dan lain sebagainya, itu sudah ada program studinya.
0: Oke, jadi bisa kuliah langsung di Polinela gitu.
1: Sudah bisa ada gelar sarjananya dengan kuliah di Polinela untuk program studi tersebut. Tapi memang kami di 3 program studi ini keunikannya ada. Jadi kalau terkait dengan perjalanan wisata ya, kita mengemas terkait dengan tour travel, kemudian pengelolaan destinasi dan lain sebagainya. Kemudian perhotelan ya khusus ya terkait dengan sektor industri perhotelan, mulai dari yang back office sampai dengan yang bertatap langsung dengan wisatawannya seperti itu. Kemudian yang event juga sendiri gitu. Jadi kalau kita berbicara sumber daya, pergerakannya ini masif sekali Mbak, terkait dengan seperti apa Lampung menyiapkan sumber dayanya sehingga perkembangan terkait dengan kepariwisataan itu disupport dengan orang-orang yang kompeten. Nah, sebenarnya kita kalau berbicara terkait dengan seperti apa sektornya. Ini tidak hanya di sektor formal. Mm-hmm. Pemerintah di Provinsi Lampung melalui beberapa OPD juga rutin sekali setiap tahunnya kita mengadakan pelatihan, kemudian juga pendampingan untuk masyarakat. Mm-hmm. Jadi tidak hanya orang-orang yang bisa mencicipi bangku kuliah, mm-hmm, yang bisa belajar terkait dengan kepariwisataan seperti apa, tapi masyarakat. Mm-hmm. Masyarakat baik yang diundang untuk mengikuti uji kompetensi atau pelatihan, maupun kita, akademisi dan pemerintah yang turun langsung ke desa-desa untuk memberikan seperti apa sih ranah, hmm, dalam kepariwisataan itu pengembangannya bagaimana. Jadi mereka tidak hanya mengelola pariwisata dari feeling saja, hmm, oh feeling kita gini-gini nih, tapi ada konsepnya, hmm, ada alurnya, kemudian nanti itu diharapkan manfaatnya bisa berkelanjutan panjang, hmm, seperti itu Mbak Ara.
0: Oke, okay. Jadi memang kalau misalnya kita mau pariwisata kita bisa itu berkelanjutan, itu harus diatur gitu ya.
1: Betul
0: banget, gak bisa pakai feeling ya. Feeling saya ini kayaknya hari ini bakal rame ini.
1: Betul sekali gitu ya, Bu.
0: Iya. Tapi dikonsepkan seperti apa supaya destinasi wisata tetap ramai, terus juga tetap dicintai dan tetap diperkenalkan sama siapapun gitu yang habis datang dari sana ya. Nah tadi kami juga sempat bahas tentang kompetensi yang harus dimiliki orang, tiap orang yang mengelola destinasi wisata gitu ya. Nah sebenarnya kompetensi apa sih yang wajib dipunyai oleh seorang SDM pengelola destinasi wisata, atau juga mungkin nanti calon pengelolanya, untuk dia bisa kompeten dan kredibel untuk mengurusi segala bentuk pariwisata ini?
1: Baik, sebenarnya kalau dari basic, kepariwisataan itu adalah terkait keramah tamahan, hmm, terkait hospitality. Karena yang kita jual itu selain produk, di situ juga pasti diiringi dengan jasanya. Sehingga kalau kita memang sudah okay nih, kita mau mengelola kepariwisataan, teman-teman harus siap dulu bahwa nanti kita akan melayani orang, hmm, dalam wujud manusia nih, yeah, yang sebenarnya mereka punya kepuasan itu berbeda-beda. Yeah. Misal kalau kita menghandle 10 orang ke dalam satu kawasan wisata, bisa jadi 7-nya puas, hmm, sementara 3-nya tidak nih, karena itu sifat manusia, hmm, ya gitu. Jadi tapi yang penting adalah pertama kita itu harus siap untuk beramah tamah, mm-hmm, harus siap untuk berinteraksi, menerima orang, memberikan hal-hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Mm-hmm. Kemudian kalau terkait dengan kompetensi, sebenarnya kita berbicara orang itu kompeten atau tidak, itu dia certified atau tidak, mm-hmm, memang dibuktikan oleh sertifikasi. Mm-hmm. Nah sejauh ini memang sertifikasi yang dilakukan sudah banyak sekali jenisnya ya. Salah satunya misalnya yang paling sering itu adalah pemandu wisata. Mm-hmm. Pemandu wisata, kemudian pemimpin perjalanan wisata, konsultan pariwisata. Nah biasanya pemerintah dan juga beberapa lembaga sertifikasi profesi itu kita bekerja sama untuk memberikan sertifikasi gratis Mbak. Mm-hmm. Jadi memang kalau teman-teman pengelola, kita harus bagus interaksinya, mm-hmm, bagus hubungannya dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan rekan akademisi dan lain sebagainya. Karena biasanya ada info-info terkait dengan sertifikasi. Mm-hmm. Karena kalau kita berbicara Anda certified atau tidak, ya memang dibuktikan dengan sertifikasi, mm-hmm, itu legalnya gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya banyak sekali, tapi kita harus kembali ke pertamanya adalah ramah tamah dulu. Mm-hmm. Banyak lokasi yang sebenarnya ujungnya bikin pengunjung itu tidak mau kembali lagi
0: karena kurang ramah pengelolanya.
1: Karena kurang ramah, iya. Jadi mereka kapok gitu. Mm-hmm. Jadi seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi itu soft skill sebenarnya ya. Tapi
1: iya,
0: memang harus diasah dan harus dapat sertifikasinya.
1: Betul.
0: Terkadang tuh kita memang mungkin orang-orang yang introvert gitu, iya, ya Kak ya. Ketika berhadapan dengan hospitality itu kan dituntut untuk jadi orang yang extrovert ya.
1: Betul.
0: Nah, itu pasti harus ada pelatihannya. Dan benar juga kata Kak May, jadi untuk setiap pengelola wisata gitu kan ya, harus untuk bisa aktif ya mencari informasi, kemudian juga dekat dengan pemerintah daerah dan juga akademisi untuk bisa mendapatkan informasi terbaru nih terkait sertifikasi yang bisa dijalankan untuk mendapatkan certified tadi atau juga legal sertifikasi tadi gitu kan ya. Karena kalau misalnya udah certified itu pasti lebih laku deh.
1: Betul, betul banget.
0: Nah terus nih Kak May, tentang masalah selain kemampuan teknis pengelolaan, terus juga soft skills tadi ya. Nah, untuk industri pariwisata, terutama industri pariwisata yang mungkin pada saat ini untuk di Provinsi Lampung sendiri gitu ya, banyak yang pastinya dikelola oleh bisa kita katakan oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan seperti itu ya. Nah, bagaimana juga pemerintah itu bisa membersihkan hal itu supaya juga masyarakat yang datang itu bisa tertata dengan baik, kemudian juga bisa satu pintu gitu ya. Dan akhirnya juga nantinya segala kontribusi yang ada itu bisa kembali lagi ke provinsi kita.
1: Baik, jadi sebenarnya untuk setiap lokasi yang kita kembangkan sebagai destinasi wisata ya, itu harusnya ada izin. Karena sebenarnya satu lokasi dibangun itu kan di sana pasti ada sarana prasarana yang coba dimasukkan, fasilitasnya, kemudian juga bagaimana orang masuk ke dalam itu kan ada bayar. Nah, itu pasti ada retribusi yang harusnya di sekian persennya untuk
0: laporan
1: masyarakat, betul, sekian persennya untuk pajak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu semua harusnya terlaporkan, Mbak. Kemudian pemerintah itu sejauh ini rutin sekali melakukan pendataan terkait dengan setiap kabupaten kota, bahkan mungkin setiap kecamatan ada lokasi wisata apa gitu. Jadi itu semua menjadi ranah, karena pendataan itu pun statistiknya harus kita lihat. Itu nanti yang ujungnya menjadi satu rekomendasi untuk pembangunan daerah juga. Pariwisata kita berkembang atau tidak? Kalau berkembang sekarang dalam ranah apa? Nah, itu nanti akan menjadi masukan-masukan. Sebenarnya kalau tidak dilaporkan, yang rugi juga pengelola. Sejauh ini walaupun itu adalah pihak ketiga, pasti akan melibatkan masyarakat, karena rata-rata di sekelilingnya itu ada masyarakat juga. Butuh sumber daya manusia juga, masyarakat sekitar. Tidak walaupun tidak besar, misal seperti tukang parkir, penjual makanan, minuman, juga itu kita membutuhkan masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Jadi walaupun kita melihat ada beberapa lokasi wisata yang di Provinsi Lampung, oh ini pihak ketiga nih, ini swasta nih gitu, investor, tapi pasti akan sedikit banyaknya itu melibatkan pemerintah dan terdata biasanya. Karena apalagi sekarang kan wisata sekecil apapun itu dikit-dikit diposting,
0: viral,
1: betul, diposting kemudian masyarakat ya itu secara halus sebenarnya melaporkan kepada pemerintah, oh ada nih lokasi baru gitu. Jadi pemerintah akan melihat itu sebagai sebuah perkembangan dalam kepariwisataan.
0: Gitu. Nah juga mungkin masyarakat harus lebih aktif juga gitu ya, membantu ketika terjadi di lapangan itu ada hal-hal yang mungkin kurang baik ya, atau juga ada orang-orang tertentu yang melakukan pungutan liar dan segala macamnya. Itu bisa dibantu untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, betul, gitu ya. Tapi jangan diviralin dulu gitu ya. Lebih baik dilaporkan secara prosedural dan nanti akan di tindak oleh pemerintah gitu kan ya. Nah terus ketika kita bahas tentang masalah digitalisasi, ini kan penting banget gitu ya untuk teman-teman pengelola wisata yang juga mungkin ada di seberang nun jauh di sana gitu ya, yang juga tempat wisatanya jauh dan akses informasinya lebih susah untuk dijangkau. Nah untuk digitalisasi sampai di sana itu seperti apa juga peran akademisi dengan pemerintah berkolaborasi gitu ya, untuk bisa menyampaikan program-program supaya mereka tetap bisa melek digital walaupun jauh untuk dijangkau.
1: Oke, terima kasih. Nah sebenarnya digitalisasi ini saya rasa bukan sebagai suatu tuntutan sekarang, tapi kebutuhan ya.
0: Iya, betul.
1: Semua lokasi wisata bahkan industri yang kecil-kecil sekalipun membutuhkan digitalisasi. Karena kita membuat konten, kita mempromosikan itu dengan digitalisasi itu bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Sejauh ini memang kita pasti akan ada sedikit banyaknya itu melakukan promosi media, baik di akun pribadi pengelola maupun sebenarnya beberapa kalau yang sudah berkembang cukup baik, mereka menggunakan jasa influencer, jasa teman-teman media. Tapi itu tadi saya kembali sebenarnya ke keramah-tamahan. Ketika orang datang ke sana mereka puas, mereka tuh akan dengan sendirinya
0: soft
1: promosinya
0: gitu ya?
1: Mereka memposting itu, Mbak. Nah jadi sebenarnya teman-teman di pengelola wisata, kalau kita sudah memberikan hal yang setidaknya mencapai dari kepuasan wisatawan, mereka akan dengan sendirinya membantu promosi tersebut. Kemudian kalau dari akademisi ya, kami sebenarnya sejauh ini semua arah tridharma kami itu ke destinasi wisata, ke teman-teman pengelola wisata, apalagi kalau yang di desa-desa wisata, Mbak. Nah karena kami di vokasi, kalau Polinela, apa yang kami pahami terkait dengan destinasi wisata itu kalau memang menarik untuk dikembangkan dan kita sudah ada kolaborasi sebelumnya, kita bisa menjadikan itu sebagai lokasi penelitian, lokasi pengabdian kepada masyarakat yang sebenarnya itu memberikan masukan, memberikan juga pengembangan sumber daya manusia dan tata kelolanya. Kemudian kami juga melibatkan mahasiswa. Dalam arti apa? Mahasiswa kita praktik ke sana, mereka membuat konten, kemudian mereka menambahkan beberapa mungkin fasilitas sederhana di sana. Jadi digitalisasi itu bisa dibantu juga oleh akademisi sebenarnya. Dan tadi kalau pemerintah daerah melihat itu sebagai oh lokasi baru berkembang, yang berkembang pun akan dibantu, apalagi yang memang sudah dilihat
0: sudah
1: memberikan
0: gitu
1: pendapatan
0: ya?
1: Banyak kepada daerah gitu. Nah ini penting sekali. Jadi memang kalau ada pengelola yang mulai merintis desa wisata atau merintis lokasi wisata, jangan diem-diem aja. Kita butuh orang lain untuk mensupport itu supaya diketahui banyak orang.
0: Dan pada saat ini juga kalau kita lihat di Provinsi Lampung juga sekarang sudah semakin masif ya kak ya.
1: Banget.
0: Dan sudah semakin tereksplor juga gitu. Banyak ternyata tempat-tempat wisata yang bisa kita eksplorasi, kemudian juga bisa kita ceritakan lagi kepada teman-teman kita yang ada di daerah lain gitu ya, untuk bisa datang ke sana menikmati pariwisatanya. Nah terus kalau kita bicara tentang program studi perjalanan wisata dari Polinela ini juga nih kak, untuk bisa mempersiapkan mahasiswanya supaya siap menghadapi seluruh kebutuhan atau juga tuntutan di lapangan gitu ya. Nah seperti apa program-program yang diberikan untuk mahasiswanya?
1: Baik, kalau mahasiswa kami, kalau program studi perjalanan wisata ini karena memang kampusnya vokasi ya. Jadi kami tuh 70%-nya praktik, Mbak. Jadi benar-benar anak-anak kita berikan kesempatan ke lapangan, baik di destinasi wisata, baik mereka nanti melihat seperti apa tata kelola, melihat seperti apa paket-paket. Jadi banyak sebenarnya yang menjadi luaran dari mahasiswa kami itu adalah mereka datang ke lokasi wisata, kemudian mereka menyusun paketnya. Nah, ini yang kadang sangat-sangat membantu pengelola wisata, akhirnya mereka tahu, oh iya ini bisa ya, oh potensi ini bisa kita jual. Kemudian kami punya beberapa mitra, banyak sekali mitra sebenarnya dari kami, baik pemerintah maupun biro tour travel, dan juga mahasiswa kami banyak yang lulus itu mereka membuat tour travel. Jadi produk yang dibuat itu langsung bisa kita tawarkan kepada sasaran kita, seperti itu. Jadi luarannya sampai ke sana, yang berdampak langsung kepada teman-teman pengelola desa wisata. Kemudian kalau program studi ini memang kami menyiapkan luarannya itu ada di 4 kompetensi. Pertama adalah tour guide. Dari awal mereka sudah kami didik sebagai tour guide yang profesional itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah mereka menjadi tour leader. Jadi banyak sekali memang, bahkan dari anak-anak kami masih kuliah, teman-teman biro perjalanan wisata, tour travel itu sudah meminta anak-anak kami untuk freelance bawa perjalanan misalnya Sumatera, Jawa, atau bahkan sampai ke Bali, karena kami bekali mereka untuk kompetensi itu. Yang ketiga adalah mereka menjadi entrepreneur di bidang pariwisata, makanya sampai lulusan kami tuh banyak yang mereka bikin tour travel sendiri, karena bekal ilmu di kampusnya sudah ada. Selanjutnya yang terakhir adalah mereka menjadi pemasar, menjadi sales marketing dalam perjalanan wisata, bagaimana mereka ketemu dengan pihak eksternal, bernegosiasi dan lain sebagainya. Jadi karena memang ini perjalanan wisata yang kami berikan kompetensi yang utamanya adalah itu. Di luar itu juga ya ada kompetensi tambahannya. Kemudian memang mahasiswa kami di semester akhir, sepulang mereka PKL selama 4 bulan, mereka itu ada mata kuliah namanya proyek mandiri. Nah, di sana yang mereka mengemas berbagai macam proyek, baik itu produk wisata, kemudian juga mereka membuat promosi dan lain sebagainya. Contohnya kemarin yang salah satu hasil dari proyek mandiri mahasiswa kami di semester ini adalah mereka punya paket membatik. Yang awal kami lihat, oh simple ya, membatik Lampung. Tapi mereka tawarkan dengan promosi yang luar biasa. Viral itu memang banyak di media sosial sebenarnya, di Instagram dan juga di TikTok ya. Nah itu rame, ternyata yang tadinya target mereka hanya tidak sampai 10 nih, tidak sampai 10 paket gitu, tapi ternyata permintaan luar biasa sekali. Itu pun bermitra, Mbak. Jadi lagi-lagi memang akademisi itu tidak bisa berdiri sendiri pun sama. Usaha, pengelola desa wisata juga tidak bisa berdiri sendiri, karena kita sama-sama membutuhkan untuk meningkatkan, mengembangkan masing-masing kompetensi kita tadi gitu. Jadi insya Allah sebenarnya kalau di prodi ini ya kita sudah membekalinya semaksimal mungkin untuk mahasiswa kami. Kita juga melempar mereka ke tempat PKL gitu kan. Jadi industri pun selama ini, kalau dari hasil evaluasi kami, alhamdulillah semuanya memiliki kepuasan yang cukup baik terkait dengan apa yang sudah menjadi bekal mahasiswa kami selama di perkuliahan.
0: Nah ini juga masa-masa untuk memilih ya tempat kuliah ya. Dan juga mungkin Politeknik Negeri Lampung untuk yang suka banget traveling ya, terus juga suka banget untuk bisa mengelola mungkin ya. Biasanya jadi wisatawan, nah sekarang jadi pengelola, boleh deh untuk asah apa namanya itu pendidikannya. Di Politeknik Negeri Lampung untuk jurusan perjalanan, studi perjalanan pariwisata gitu ya. Nanti kita sambung lagi obrolannya kami. Kita jeda sejenak dan untuk dengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya tepat di pukul 12.06 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

til qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro Satu Radio Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama azan zuhur, kemudian juga tadi kita sudah disuguhkan dengan satu lagu yang bikin kita relax juga gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi obrolannya di Seruits yang seru inspirasi teman hari ini. Dan di studio Pro Satu Radio Bantar Lampung juga masih kehadiran Kak Meliana Astriantika Eshut MSI, Koordinator Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Kita juga masih ngobrol ya Kak tentang gimana persiapan SDM pariwisata yang kompetitif di era digital. Tadi Kak Mei sudah banyak sekali memberikan pemahaman ke kita semua gitu kan ya, bahwa penting banget untuk bisa teman-teman yang mengelola pariwisata itu tuh paham untuk bisa mengelola pariwisata dengan baik, dengan prosedural gitu ya, terstruktur, supaya juga gak pakai feeling aja gitu. Betul, ya betul. Terus juga tadi sudah dikasih tahu kalau di Polinela tuh juga banyak banget hal-hal yang akan Anda dapatkan nih kalau misalnya Anda memutuskan untuk menempuh pendidikan vokasinya di Polinela gitu kan ya. Nah kemudian juga sekarang kalau kita melihat lagi digitalisasi nih Kak Mei, ini kan sebenarnya ada hal baik dan juga ada hal yang tidak kita inginkan gitu kan ya. Tidak diinginkan itu ketika perkembangan teknologi sudah semakin masif, semuanya bisa digunakan, semuanya bisa lebih dipermudah dengan teknologi, termasuk juga AI gitu kan ya. Dan bahkan juga sekarang itu yang kita takutkan itu bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja di lapangan ketika mengelola pariwisata gitu kan ya. Nah menurut kami sebagai akademisi ini seperti apa?
1: Baik. Oke, Kak Ara dan teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya gini, satu hal yang di pariwisata itu yang menurut saya adalah kunci yang berbeda dengan industri lain. Pariwisata itu tidak punya sifat transfer. Dalam arti gini, kalau orang dari Jakarta, mereka mau menikmati, contoh misalnya yang paling ramai kunjungan di Lampung adalah Pulau Pahawang misal. Misal saya nih datang ke Pulau Pahawang, kemudian saya menikmati semua yang ada di Pulau Pahawang, baik aktivitasnya, daya tariknya, sesimpel saya melihat view-nya Pahawang. Itu kan relax buat saya, nikmat buat saya ya gitu. Kemudian saya pulang, saya bercerita ke Mbak Ara. Mau saya ceritanya sebagus apapun Mbak Ara tidak akan bisa merasakan apa yang saya rasakan.
0: Betul.
1: Jadi pariwisata itu tidak bisa kita transfer produknya. Jadi menurut saya, walaupun kita ada bantuan AI, kemudian orang bisa mencari berbagai sumber ceritanya, orang hanya bisa membaca. Membaca tanpa feel-nya, membaca tanpa tahu rasanya, tanpa tahu nikmatnya.
0: Angin di Pahawang itu, aja gitu
1: iya
0: ya.
1: Betul, angin di Pahawang itu seperti apa ya. View di gambar dengan view yang langsung kita lihat itu sangat-sangat berbeda gitu. Nah jadi kalau terkait dengan kebutuhan pariwisatanya, berangkat dari situ. Jadi siapapun yang mau menikmati kepariwisataan, orang itu harus datang ke tempat itu. Jadi akan tetap membutuhkan orang-orang yang bekerja dalam tata kelola pariwisata. Baik sebagai tour guide-nya pun sama. Kalau kita membaca narasi misalnya, narasi oh Pulau Pahawang adalah bla bla bla panjang, berbeda dengan saat kita datang dijelaskan oleh tour guide-nya dengan intonasi, dengan artikulasi, sambil kita melihat si view Pahawang itu akan dapat feel-nya
0: beda ya.
1: Betul. Kemudian bagaimana kita rasa memiliki terkait Pahawang, rasa suka kita, rasa puas kita, nah itu berbeda. Jadi sebenarnya tidak bisa secara menyeluruh itu bisa digantikan dengan digitalisasi. Kalau tidak kita langsung menikmati kesana. Jadi sebenarnya digitalisasi ini adalah sebuah alat yang bisa memantik orang, sesimpel mereka punya rasa penasaran. Oh kita buat nih konten tentang Pahawang, kita buat konten misalnya tentang bahari yang ada di pesisir barat, yang ada di Tanggamus gitu. Kita buat konten, orang melihat, orang itu sebenarnya itu kita bisa memantikkan penasaran mereka. Eh bagus nih, di mana ya? Jadi itu mendorong orang untuk datang. Bukan akhirnya orang puas kemudian mereka oh udah deh cukup nggak mau lagi, atau cukup nggak oh ya kita yang penting udah tahu nih Lampung seperti ini, enggak. Tapi sebenarnya digitalisasi itu kita buat semenarik mungkin supaya orang tahu, orang penasaran, kemudian mereka mengagendakan untuk datang. Jadi tetap yang semua yang ada di dalam destinasi wisata itu, apapun jenis pekerjaan di dalamnya yang dikerjakan oleh sumber daya manusia, itu tidak bisa digantikan oleh siapapun sebenarnya seperti itu. Karena kita butuh gini, perjalanan dari misalnya Bandar Lampung aja ke Pahawang, di sepanjang jalan itu sebenarnya bisa kita aktifkan terkait dengan ekonomi masyarakat. Nah ya itu dibutuhkan oleh wisatawan kan. Kemungkinan kita berhenti dulu nih, belanja snack dulu, kemungkinan oh masih lapar nih mau bawa bekal, berhenti di tempat makan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dampak lanjutan dari kepariwisataan. Sampai sana kita ada tukang parkirnya, ada yang menyediakan makan minum, tour guide dan lain sebagainya seperti itu Mbak. Jadi digitalisasi saya tidak sepakat kalau itu bisa menghilangkan sumber daya manusia di kepariwisataan, tapi sebenarnya itu adalah memantik mereka untuk datang ke lokasi seperti itu.
0: Oke, jadi tetap bisa untuk, itu sebenarnya alat bantu gitu ya.
1: Benar.
0: Alat bantu untuk bisa kita kayak menyusun itinerary, iya, terus juga mungkin menyusun penyusunan budgeting, iya, gitu ya, dan segala macam. Tapi kalau untuk menggantikan experience itu kayaknya nggak mungkin.
1: Nggak bisa.
0: Ya.
1: Itu pun sebenarnya kita menyusun itin lewat AI dan lain sebagainya itu tetap butuh konfirmasi, Mbak.
0: Betul.
1: Karena kami pernah mencoba membandingkan, oh kita bikin itin ini keluar, itinnya bagus dengan jarak tempuh, waktu tempuh, tapi ternyata kalau kita lihat update dari pengalaman teman-teman yang kesana, kita nggak bisa ngebaca jenis kendaraan apa yang bisa masuk. Akhirnya pernah ada pengalaman kami berbicara dengan pengelola yang sebenarnya tidak bisa bus besar. Jadi kalau kita bawa bus besar, mereka harus berhenti di titik tertentu, kemudian harus tetap berkoordinasi dengan pengelola karena dijemput oleh kendaraan-kendaraan kecil. Nah itu yang tidak tersampaikan di AI gitu. Jadi,
0: dan AI gak tahu sebenarnya.
1: Gak tahu, kan, iya. Jadi update-nya seperti apa, kondisi jalan bagaimana, Anda tetap butuh konfirmasi dengan pengelola.
0: Oke, okay. Nah kemudian juga berarti artinya hubungan antara pengelola pariwisata kemudian juga dengan pihak kampus itu sangat keterkaitan gitu ya, kayak. Iya. Nah kemudian seberapa besar nih keterlibatan dunia usahanya sendiri untuk bisa membantu menyusun mungkin kayak kurikulum, kemudian juga proses pembelajaran teman-teman yang ada di vokasi Politeknik Negeri Lampung gitu ya, untuk bisa juga selaras nih dengan kejadian yang ada di lapangan, kemudian masalah apa yang harus kita hadapi bersama dengan akademisi, seperti apa tuh
1: kami? Baik, kalau di kami di akademisi itu kami rutin menyelenggarakan lokakarya kurikulum. Apalagi kalau memang turunan dari kementerian itu harus ada perubahan kurikulum dan lain sebagainya, kita pasti langsung menyelenggarakan itu. Nah di lokakarya kurikulum itu menjadi agenda wajib, kita harus mengundang mitra, mitra dari berbagai pihak atau stakeholder ya Mbak ya. Yang pasti kita undang adalah pemerintah, karena kita masih berbicara di 5 stakeholder biasanya. Pemerintah, kemudian akademisi yang punya rumpun keilmuan sejenis itu kita undang, kemudian juga masyarakat yang pernah bermitra dengan kita, industri tidak lepas, kemudian juga bagaimana dari serapan alumni dan lain sebagainya. Media pun biasanya kita undang Mbak, jadi sebagai satu masukan mau kita kembangkan seperti apa kepariwisataan ini. Nah jadi kalau dari pihak usaha, mereka akan menceritakan bahwa kebutuhan sumber daya saat ini seperti apa. Contoh, misalnya dulu kami pernah mengagendakan salah satu mata pelajaran, mata kuliah yang ada di kampus itu adalah bahasa A nih misalnya. Ternyata dari masukan-masukan itu dianggap bahwa bahasa B yang lebih relate untuk di Provinsi Lampung. Jadi kita bisa menukar itu, kita bisa mengevaluasi itu dari masukan teman-teman dari mitra. Pun sama kalau misalnya dari industri nih kan, kita setiap tahun tuh kami mengirim anak PKL. Jadi selama PKL mereka akan ada 3 kali supervisi. Supervisi pertama, kedua, ketiga itu masukan Mbak. Jadi kemarin pun contohnya yang terakhir adalah ada masukan dari mereka terkait dengan aplikasi, aplikasi tiketing, aplikasi ya itu kan dibutuhkan sekali di perjalanan wisata. Mereka memberikan masukan, Bu mungkin bisa diperkuat di kompetensi anak-anak dalam pengoperasionalan aplikasi. Nah kami adakan aplikasi itu, kami push kompetensinya. Berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kebutuhan soft skill misalnya. Oh ternyata terkait dengan public speaking mahasiswa. Nah itu akan kami masukkan ke dalam mata kuliah-mata kuliah ataupun dalam agenda-agenda rutin dari prodi gitu. Jadi kami sangat keterkaitan Mbak. Industri membutuhkan akademisi, akademisi pun membutuhkan industri dengan skup yang berbeda seperti itu.
0: Oke, okay. Nah kalau kita bahas tentang peluang masa depan nih kami sekarang gitu ya. Nah di tengah perkembangan ekonomi digital juga, profesi apa sebenarnya di bidang pariwisata ini yang diprediksi atau juga kami prediksi ini akan semakin dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan, terutama untuk di Provinsi Lampung sendiri?
1: Oke, kalau menurut saya sih sebenarnya di semua level itu dibutuhkan ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Contoh gini, kalau di Biro Perjalanan Wisata itu kan ada beberapa posisi pekerjaan. Contohnya tour planner yang bikin itin, kemudian juga ada bagian pemasarnya, ada bagian tour guide, kemudian ada juga yang konsultannya, yang orang datang mereka belum tentu nih mau beli, tapi masih mengobrol dulu. Nah, kalau itu kita tidak bisa mengesampingkan satu untuk menonjolkan satu. Contoh, itinnya bagus nih, tour plannernya oke banget. Tapi begitu di lapangan

0: kita proyeksi paling besar, semua itu menjadi proyeksi yang besar juga. Keterkaitan pun sama pemasarnya gitu. Pemasarnya bagus, ternyata ngomongnya asal aja nih, yang tidak ada promosi, karena yang penting dia target nih, jual sebanyak-banyaknya, dia adakan promosi, akhirnya merugikan perusahaan, dan juga pasti merugikan si wisatawannya gitu. Jadi kalau di perjalanan wisata ini, semua kompetensi itu adalah hal penting, karena satu sama lain itu terkait. Kita tidak bisa meninggalkan satu untuk menonjolkan satu, karena begitu satunya itu rapuh, yang lainnya juga pasti akan terkena. Betul, jadi pariwisata itu kompleks sekali sebenarnya.
1: Jadi dari si planner sampai dengan si eksekutor ini harus kerjasama dengan baik gitu ya, supaya perjalanan jadi nyaman. Terus ada repeat order.
0: Repeat order, nah itu yang kita biasanya tekankan adalah repeat order.
1: Nah terus nih Kak, peluang lulusan vokasi ini kan penting banget gitu ya, mereka untuk jadi seseorang yang juga siap untuk turun ke lapangan gitu ya, kemudian juga siap untuk bersaing di dunia pariwisata ini gitu ya. Nah seperti apa juga nih Politeknik Negeri Lampung mempersiapkan lulusannya untuk bisa jadi entrepreneur di bidang pariwisata ini, dan juga mungkin nantinya akan membangkitkan pariwisata yang ada di daerahnya.
0: Baik, sejauh ini dari beberapa alumni kami ya Mbak ya, kami sudah punya alumni 3-4 angkatan gitu. Jadi itu kalau berbicara mereka jadi entrepreneur nggak, ternyata bisa jadi. Yang kami siapkan adalah yang pertama, memang dari awal kita sampaikan profil lulusan program studi ini adalah salah satunya itu entrepreneur. Karena memang target dari kementerian juga kan sebisa mungkin kita menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dan itu diturunkan sampai di level Politeknik Negeri Lampung gitu. Pertama adalah di mata kuliahnya, selain mereka sudah kita sampaikan, ini nanti salah satu luarannya adalah entrepreneur. Di mata kuliah itu juga setiap semester ada mata kuliah pendukung entrepreneur. Contohnya terkait dengan kewirausahaan. Kemudian naik mereka ada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jadi mereka menggarap seperti apa dokumen studi kelayakan bisnis. Sampai di tingkat 3 itu mereka ada proyek usaha mandiri, proyek yang benar-benar dari nol dirintis oleh mahasiswa. Sampai mereka harus mempunyai keuntungan, ada target yang kita tetapkan dengan dibimbing dan diuji oleh dosennya, seperti itu. Jadi sebenarnya dari itu semua yang menjadi bekalnya. Kemudian di setiap semester kami pasti ada stadium general, baik di level prodi, jurusan maupun polinela, yang akan salah satu temanya mengangkat terkait kewirausahaan. Kita datangkan tuh wirausahawan-wirausahawan terkait yang memang sudah sukses, supaya itu bisa menjadi satu semangat ya buat teman-teman mengembangkan industri itu. Kemudian sekarang juga sudah beberapa mahasiswa kami, alumni kami, mereka punya biro tour travel. Seperti itu Mbak. Jadi dan kami happy-nya adalah alumni kami yang sudah membentuk biro perjalanan wisata, mereka punya tour travel, mereka tuh mengajak adik-adik tingkatnya. Kalau memang kunjungan lagi banyak-banyaknya, freelance-nya memang anak-anak kami. Karena terlihat memang saat kegiatan itu dihandle oleh orang yang kompeten terkait bidang perjalanan wisata itu kayaknya
1: akan lebih
0: ada
1: smooth ya.
0: Iya, akan lebih smooth. Kemudian juga auranya tuh beda ya, warnanya tuh beda, dan kepuasannya wisatawan itu seperti itu. Jadi dari awal di persiapan, kemudian dalam proses pembelajaran kami dan juga di luarannya, sampai ke data tracing studi dari mahasiswa kami, ternyata memang entrepreneur ini berjalan di kepariwisataan seperti itu.
1: Nah terus kalau misal Kak Mei nih memandang di pariwisata Provinsi Lampung ya, akan ideal kalau misalnya adakah tambahan evaluasi mungkin kami sebagai akademisi juga gitu kan ya, untuk bisa ikut evaluasi seperti apa pariwisata Lampung supaya lebih ideal lagi mungkin untuk 5 tahun ke depan.
0: Oke, sebenarnya kita kalau berbicara kepariwisataan di Provinsi Lampung, ini berbicara di semua sektor ya. Karena pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi terkait dengan sektor pertanian, sektor peternakan, itu bisa sekali kita kemas mengenai apa aja yang mereka punya, itu jadi satu potensi. Kemudian budaya pun bisa jadi satu potensi. Nah mungkin sejauh ini adalah kita coba melihat sebenarnya akar yang bisa diangkat untuk menjadi kepariwisataan di Provinsi Lampung ini apa. Kalau kita lihat terkait dengan, oh kita ceknya dari tren kunjungan, sementara tren kunjungan itu kan bergesernya cepat ya Mbak ya. Jadi mungkin tahun ini kayak sekarang aja transformasi pariwisata itu dari wisata massal, kemudian COVID terjadi kan, sampai sekarang itu ternyata calon-calon pengunjung itu mencarinya adalah wisata yang berkualitas. Pengalaman apa sih yang bisa mereka dapat? Di personalnya itu menyentuhnya apa? Kemudian mereka bisa berbagi apa? Nah mungkin itu yang cukup bisa menjadi perhatian kita. Kalau kita lihat terkait dengan kita menggali potensi, kayaknya sudah cukup banyak data terkait penggalian potensi di Provinsi Lampung. Lanjutnya adalah kita mau mengeksekusi seperti apa. Kadang yang menjadi tantangan adalah teman-teman nih datang dari Jabodetabek. Kita tuh terbantu dengan adanya dermaga eksekutif, ada tol. Jadi teman-teman saya dari Jabodetabek, weekend itu mereka bisa PP ternyata. Mereka berangkat pagi-pagi banget,

0: mereka ke Pahawang aktivitas, kemudian sore mereka sudah bisa kembali bisa ke Jakarta. Nah itu sebenarnya satu kekuatan buat Lampung. Tapi kadang yang memang menjadi tantangan adalah, Mbak, saya mau 3 hari di Lampung, saya kemana aja ya? Kadang itu yang belum bisa kita jawab. Karena apa? Pola perjalanan di Provinsi Lampung menurut saya belum bisa kita kemas.
1: Jaraknya ya?
0: Betul, kemasannya itu kita belum bisa mengekspos itu keluar. Jadi kalau misalnya mereka 3 hari, iya kemana aja ya? Tapi dengan warna kunjungan yang berbeda-beda. Nah itu yang menurut saya menjadi tantangan. Tapi itu bisa sangat cepat diselesaikan kalau ada kolaborasi berbagai pihak, stakeholder. Ini pemerintah kan yang punya regulasi. Mungkin karena gini, kalau akademisi menentukan tapi dari pemerintah tidak sepakat, itu ya juga tidak bisa berjalan. Harapan kita dengan adanya travel pattern tadi atau pola kunjungan, oh 3 hari, kalau 3 hari berarti nanti dari titik poinnya mana kita ke Pesawaran, Tanggamus itu bisa kembali lagi misalnya. Kalau 6 hari mungkin kita bisa ke pesisir barat. Nah itu kita belum punya data itu, belum punya pola itu. Sebenarnya dengan kita punya pola perjalanan wisata, kemudian juga itu nanti kan bisa kita tawarkan, mereka stay lebih lama nih. Nah length of stay-nya, waktu tinggal mereka tuh Mbak, itu kan lebih lama lagi nih di Lampung daripada mereka PP doang. Karena harapan kita pariwisata dikembangkan, yaitu ada keuntungan dong.
1: Betul.
0: Buat masyarakat, buat pemerintah. Nah dengan mereka lama tinggal, karena ada tawaran dari kita tadi, semakin lama orang tinggal, itu kan uangnya yang dikucurkan
1: semakin banyak jajannya.
0: Iya betul, jajan banyak, mereka menginap dan lain sebagainya. Kemudian pertumbuhan wisata juga tinggi gitu. Jadi menurut saya satu tantangan yang bisa kita selesaikan bersama-sama ya. Bisa kita selesaikan bersama-sama itu adalah Lampung itu punya pola, pola perjalanan yang kita melihat sebaiknya itu melihat dari akarnya. Tidak hanya oh tren kunjungan sekarang lagi rame nih ke pulau ini, pulau ini, pulau ini. Itu yang kita buat. Tahun depan belum tentu itu. Jadi apa akar kuat dari Provinsi Lampung yang bisa kita jadikan titik-titik untuk kunjungan, dan sebisa mungkin malah itu punya keunikan. Jadi orang gak bisa menemukan itu kalau gak datang ke Lampung.
1: Betul.
0: Nah itu yang masih menjadi satu hal yang
1: harus kita gali lagi,
0: saya,
1: gitu ya.
0: Kita gali lagi, kita kuatkan lagi, dan kita ekspos lagi.
1: Oke, dan yang paling penting itu wisatanya akan jalan berkelanjutan,
0: berkelanjutan
1: gitu ya. Bukan hanya viral satu tahun, dua tahun aja.
0: Kalau
1: tapi
0: kita
1: juga
0: di pariwisata menyebutnya itu wisata mati suri. Nah itu yang kita tidak kita harapkan.
1: Itu jangan sampai terjadi. Oke, kami di segmen terakhir ini, apa nih yang kami harapkan untuk pariwisata Lampung, kemudian juga kalau misalnya bisa memberikan pesan gitu ya kepada mahasiswa semester akhir gitu ya, untuk bisa mereka siap untuk bertarung, untuk bisa juga nantinya memberikan kontribusi nyata dari pendidikan yang sudah mereka raih gitu di Politeknik Negeri Lampung dan akhirnya diaplikasikan ke lapangan. Silakan kami.
0: Oke, baik. Kalau untuk mahasiswa dulu nih ya. Jadi pun calon-calon mahasiswa nih, kalau teman-teman yang punya minat terkait dengan kepariwisataan, mau kuliah sambil jalan-jalan, bahkan jalan-jalannya dapat cuan, program studi perjalanan wisata menjadi salah satu pilihan yang terbaik di Provinsi Lampung dalam rumpun keilmuan kepariwisataan. Ayo silakan daftar, mungkin teman-teman yang masih SMA atau punya saudara-saudara yang punya fokus di bidang ini gitu. Kemudian untuk para mahasiswa yang sudah masuk di program studi perjalanan wisata, kalian tidak salah jalan, kalian tidak salah tempat. Insya Allah teman-teman berada di jalan yang terbaik dalam takdir hidupnya. Jadi kami sudah membekali banyak hal. Semoga teman-teman bisa mengekspos, bisa mengembangkan dirinya dengan bekal-bekal yang sudah diberikan seperti itu. Jadi tetap semangat bahwa pariwisata di Provinsi Lampung ini membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia yang kompeten. Kenapa program studi ini berdiri? Karena itu kebutuhan pemerintah. Jadi Polinela diberikan kepercayaan untuk mendirikan program studi ini karena pemerintah daerah yang membutuhkan seperti itu. Jadi di awal prodi ini berdiri, mungkin saya cerita sedikit Mbak Ara. Ini adalah pemerintah Provinsi Lampung dulu menunjuk Politeknik Negeri Lampung untuk mendirikan program studi ini. Di awal kami dibekali dengan 3 angkatan untuk beasiswa Pemda. Nah sebenarnya dengan melihat itu aja bahwa oh iya, fokus pemerintah ini memang cukup tinggi di kepariwisataan. Kami diberikan beasiswa untuk 3 angkatan, masing-masing angkatan itu 40 orang yang menyebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Karena pemerintah pengen Lampung ini punya pariwisata yang kompeten, SDM pariwisata yang kompeten, tapi orang lokal yang nantinya mengelola kepariwisataan di Provinsi Lampung. Karena data sebelumnya banyak yang bergerak di bidang pariwisata, misal dunia perhotelan atau destinasi-destinasi yang sudah berkembang tinggi, ternyata di menengah sampai ke top manajemennya itu adalah orang luar. Itu yang kita sayangkan gitu. Nah jadi harapannya mahasiswa bisa mengambil peran, alumni kami bisa mengambil peran dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung. Harapan saya untuk pariwisata Provinsi Lampung, kita geraknya sudah cukup masif. Kepariwisataan ini geraknya sudah sangat-sangat positif. Semoga itu bisa menjadi semangat yang tidak pernah-pernah padam, karena Lampung itu tidak kurang potensi. Dari laut sampai gunung kita punya, tidak semua daerah memiliki itu. Tinggal kita mau mengeksposnya seperti apa, kita mau mengelolanya seperti apa, tapi harapan saya tidak tereksploitasi. Kita hanya mengeksplorasi tapi tidak mengeksploitasi, karena wisata itu dikembangkan itu dengan prinsipnya pariwisata yang berkelanjutan. Semoga kita tetap percaya bahwa di desa pun masyarakat itu bisa dikembangkan sebagai salah satu subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek tontonan nih. Jadi kita bisa bergerak terkait dengan pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung itu mulai dari desa, kemudian sampai ke yang industri lebih besar lagi. Wisata Lampung punya potensi yang luar biasa. SDM-nya pun saya rasa, karena kami sudah membantu dalam pendampingan desa wisata tuh lebih dari 7 desa wisata, Mbak. Kemudian kami sudah bergerak juga di banyak kabupaten kota di Provinsi Lampung, dan yang kami lihat bahwa kalau diajak, kalau memang kita dampingi, masyarakat itu mau kok berkembang. Dan kita bisa meminimalisir terkait dengan konflik kepentingan gitu. Nah, karena biasanya bergeraknya kemudian begitu udah terlihat ada cuan, pecahnya tuh di sana. Nah, jadi memang kita butuh terkait dengan penguatan sumber daya manusianya, baik yang di akademik maupun non-akademik, dan itu butuh pendampingan dari pemerintah, butuh pendampingan dari akademisi, karena mau gimana pun pemerintah menjadi kunci ya dalam regulator. Kita mau menentukan, oh ini penting untuk dikembangkan, oh ini penting untuk ditambah, tapi kalau memang ternyata itu tidak sesuai dengan
1: regulasi
0: dan rencana kerja pemerintah, ya nantinya jadi kendala, jadi tantangan gitu. Jadi jangan pernah capek untuk mengembangkan pariwisata di Provinsi Lampung, karena potensi kita luar biasa.
1: Oke, setuju banget ya. Dan dari diskusi ini juga pendengarnya kita bisa paham juga nih bahwa memang kemajuan teknologi itu bukan sebuah ancaman gitu ya, bahwa justru ini hal yang harus kita jadikan peluang dan harus kita manfaatkan dengan meningkatkan kompetensi kita, kemudian juga pastinya memperkuat keterampilan digital kita dan mengasah kemampuan komunikasi. Juga nanti kita bisa terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan industri yang sangat sangat masif ini ya, Kak Mei. Dan pastinya kalau kita sudah beradaptasi dan bisa mengembangkan industri, kita sudah lebih siap untuk menjadikan Provinsi Lampung jadi salah satu destinasi wisata di Indonesia. Kemarin udah sampai 10 besar, siapa tahu ya kita bisa masuk ke dalam 3 besar atau jadi destinasi wisata yang paling pertama yang dicari orang di Indonesia ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Mei Lina Astriantika S-Hood MSI, Koordinator Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Kak, terima kasih sudah jauh-jauh
0: datang. Terima kasih juga atas undangannya.
1: Iya, dan untuk pendengar juga terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami. Semoga juga dari perbincangan ini kita bisa memberikan manfaat nih untuk pendengar semua, dan ini juga bisa jadi motivasi bagi para pendengar, khususnya generasi muda, untuk mempersiapkan diri jadi sumber daya manusia yang profesional, inovatif, dan juga siap bersaing di era digital, terutama di dunia pariwisata. Jangan lupa, kalau bingung mau kuliah di mana dan pengen langsung kerja dapat cuan gitu, betul, ya, mau olah pariwisata Lampung, langsung aja tentukan pilihannya masuk ke studi pariwisata Politeknik Negeri Lampung ya. Kalau gitu, Ara dan juga kami undur diri dari obrolan siang hari ini. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi, itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak ada yang dirumahkan dan tidak ada yang dipotongan. Insya Allah aman doa ya. Di 2020 juga, terutama guru dan tenaga kesehatan.
2: Ada pemotongan gaji juga nggak?
1: Sampai saat ini belum.
3: Akan membuat target kunjungan wisatawan di Lampung itu meningkat. Kami berharap ini adalah salah satu event momen di mana peningkatan wisatawan bisa terjadi.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan tidak akan merubahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga honorer, guru maupun tenaga kesehatan. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyata.

0: Pendengar, kita ke berita pertama. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau 2026 yang akan digelar pada akhir bulan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah Provinsi Lampung. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar Festival Krakatau 2026 akhir bulan ini. Melalui festival tersebut, Pemprov menargetkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Lampung. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinand, Sah mengatakan, hingga Mei 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung berdasarkan data Badan Pusat Statistik telah mencapai sekitar 11,3 juta orang. Angka tersebut diharapkan terus bertambah melalui penyelenggaraan Festival Krakatau. Tony menjelaskan festival tahunan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan datang ke Lampung hingga akhir tahun. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, Festival Krakatau juga diharapkan berdampak langsung terhadap tingkat hunian hotel, penginapan, serta meningkatnya transaksi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner, kriya, dan ekonomi kreatif. Namun menurut Tony, keberhasilan festival tidak hanya diukur dari banyaknya pengunjung yang datang, melainkan juga dari lamanya wisatawan menghabiskan waktu di Lampung. Dia berharap wisatawan khususnya dari luar provinsi dapat memperpanjang masa tinggalnya sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
2: Kami berharap dengan adanya pelaksanaan Festival Krakatau ini akan membuat target kunjungan wisatawan di Lampung itu meningkat. Kami berharap ini adalah salah satu event momen di mana peningkatan wisatawan bisa terjadi. Sampai dengan Mei, terdata data yang disampaikan oleh BPS kita itu sudah 11.300 orang yang datang ke Provinsi Lampung. Kita harap terus berkembang, masih ada dari bulan Mei kemarin ya. Berarti masih ada 7 bulan dari bulan Mei itu perkembangan wisata. Dan kami harap dengan adanya Festival Krakatau ini, jumlah wisatawan, orang yang datang ke Lampung bertambah lagi nih. Sehingga bisa menambah jumlah kunjungan wisata.
1: Tony menambahkan dengan meningkatnya lama tinggal wisatawan, sektor perhotelan, restoran, transportasi, hingga pelaku UMKM diharapkan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemerintah Provinsi Lampung optimis Festival Krakatau 2026 dapat menjadi salah satu penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar berikut tanggapan masyarakat terkait pemerintah Provinsi Lampung tidak akan merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga honorer, guru maupun tenaga kesehatan.
3: Saya Salwa, menurut saya keputusan untuk tetap mempertahankan P3K ini merupakan langkah yang baik. Banyak layanan publik ini masih bergantung pada tenaga P3K seperti ini, bidang pendidikan maupun kesehatan. Jika mereka tetap bekerja dengan rasa aman, tentu pelayanan kepada masyarakat juga bisa berjalan lebih optimal. Saya berharap pemerintah tidak hanya mempertahankan status mereka, tetapi juga harus meningkatkan kualitas pelayanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
4: Saya Salma, saya merasa lega setelah mendengar kepastian dari pemerintah Provinsi Lampung bahwa P3K ini tidak akan dirumahkan. Beberapa waktu terakhir banyak informasi yang beredar sehingga membuat kami khawatir terhadap keberlanjutan pekerjaan. Jadi dengan adanya penjelasan resmi ini, kami bisa lebih tenang dan fokus menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Saya berharap pemerintah terus menjaga komitmen tersebut dan memberikan informasi yang jelas kepada seluruh P3K agar tidak lagi muncul keresahan di tengah masyarakat.

0: Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memastikan di tengah penyesuaian anggaran, pemerintah Provinsi Lampung atau Pemprov tidak akan merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga honorer, guru maupun tenaga kesehatan. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
1: Honor-honor P3K, terutama guru dan tenaga kesehatan, itu bisa terbayarkan sampai...
2: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, selain tidak akan merumahkan P3K, tenaga honorer, guru dan tenaga kesehatan, Pemprov Lampung juga memastikan tidak ada pemotongan gaji terhadap kelompok pegawai tersebut. Menurut Mirza, anggaran untuk membayar gaji P3K, tenaga honorer, guru dan tenaga kesehatan tetap tersedia hingga akhir 2026. Mirza menjelaskan, penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Lampung tidak menyasar belanja gaji pegawai. Pemerintah provinsi akan tetap memprioritaskan pegawai yang sudah bekerja, terutama guru dan tenaga kesehatan. Dia menjelaskan, perubahan pada portofolio belanja pegawai dipastikan tidak akan mengurangi gaji yang selama ini diterima. Sebab dalam pembahasan APBD perubahan 2026, Pemprov Lampung memilih melakukan penghematan terhadap sejumlah belanja operasional yang dinilai kurang prioritas, antara lain pengadaan peralatan kantor, percetakan, dan kegiatan seremonial. Mirza memastikan pengurangan pada pos tersebut dilakukan agar penyesuaian anggaran tidak berdampak terhadap pembayaran gaji pegawai.
1: Yang pertama kali kita pastikan honor-honor P3K, terutama guru dan tenaga kesehatan, itu bisa terbayarkan sampai akhir tahun. Tidak ada yang dirumahkan dan tidak ada yang dipotongan. Insya Allah aman, doain. Di 2027 juga, terutama guru dan tenaga kesehatan.
3: Ada pemotongan gaji juga nggak?
1: Sampai saat ini belum. Belanja pegawai secara portofolio berkurang, tapi tidak mengurangi gaji, tapi belanja pegawainya kurang. Kantor, percetakan, seremonial udah nggak ada lagi.
2: Rahmat Mirzani Jausal menambahkan, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Lampung difokuskan pada kebutuhan penunjang, bukan pada belanja pegawai yang bersifat wajib. Mirza menegaskan, pemerintah ingin lebih dahulu memastikan keberlanjutan pembayaran bagi pegawai yang telah bekerja di lingkungan Pemprov Lampung. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia dikabarkan mengalami kesulitan membayar gaji P3K. Kesulitan itu disebut berkaitan dengan tingginya belanja pegawai, rendahnya pendapatan asli daerah atau PAD, serta berkurangnya dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung menggelar Pekan Olahraga dan Seni Porseni sebagai bagian dari pembinaan warga binaan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tujuan kegiatan Porsena Pekan Olahraga dan Seni Porseni.
2: Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung menggelar Pekan Olahraga dan Seni Porseni dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang menjadi agenda rutin tahunan tersebut bertujuan mempererat hubungan antara petugas dan warga binaan, sekaligus mendukung keberhasilan program pembinaan di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Narkotika Bandar Lampung, Jumadi, mengatakan Porseni bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi menjadi bagian dari upaya pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, cabang olahraga yang dipertandingkan dipilih berdasarkan fasilitas yang tersedia di dalam lapas, serta jenis olahraga yang sudah akrab dengan warga binaan. Selain pertandingan olahraga, pihak lapas juga menggelar lomba kebersihan sebagai bagian dari pembinaan kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Jumadi menambahkan, penyelenggaraan Porseni juga memberikan dampak positif terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Melalui berbagai aktivitas yang bersifat rekreatif dan kompetitif, warga binaan memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan mengurangi tekanan psikologis selama menjalani masa pidana.
1: Tujuan kegiatan Porsena Pekan Olahraga dan Seni Porseni, terutama khususnya untuk lapas narkotika, adalah membina mereka dalam hal tentang kita bersilaturahmi dengan kegiatan olahraga akan cair semua kegiatan-kegiatan yang lain. Dengan adanya silaturahmi, kita akan menjalin hubungan yang baik antara petugas dan narapidana, sehingga program-program pembinaan bisa dilaksanakan. Program-program pembinaan itu menyangkut keamanan, pembinaan keamanan, mental sosial dan pembinaan keterampilan bisa dilaksanakan dengan baik.
2: Melalui penyelenggaraan Porseni, Lapas Narkotika Bandar Lampung berharap tercipta suasana pembinaannya lebih kondusif, sehingga proses pembentukan karakter dan peningkatan keterampilan warga binaan dapat berlangsung secara optimal menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar ketersediaan informasi cuaca dan musim yang akurat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi dampak musim kemarau. Melalui pembaruan informasi secara berkala, masyarakat dan pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi lebih dini sesuai kondisi yang berkembang di lapangan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Musim kemarau membawa sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, mulai dari berkurangnya ketersediaan air hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, penyediaan informasi cuaca yang cepat dan akurat menjadi bagian penting dalam mendukung upaya mitigasi berbagai risiko yang dapat muncul selama musim kemarau berlangsung. BMKG Radin Inten 2 terus melakukan pembaruan informasi cuaca dan musim yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun pemerintah dalam mengambil langkah antisipatif. Informasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perkiraan cuaca harian, tetapi juga perkembangan musim yang diperbaharui secara berkala sesuai kondisi atmosfer terkini. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, informasi cuaca dan musim telah disebarluaskan sejak awal agar dapat menjadi acuan bagi berbagai sektor termasuk pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Menurutnya, pembaruan informasi dilakukan secara rutin sehingga masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dan kebutuhan sesuai perkembangan cuaca yang terjadi.
2: Ya, kalau kami dari sisi BMKG, antisipasinya yang pertama, kami mendiseminasikan informasi perakiran musim dari awal sehingga masyarakat ataupun pemerintah bisa mengetahui dan menggunakan informasi dari BMKG untuk mengambil langkah-langkah antisipatif ataupun langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak dari musim kemarau.
1: Rudi menjelaskan, informasi cuaca dan musim terus diperbarui mulai dari perkiraan harian, 3 harian, 7 harian, hingga pembaruan kondisi musim setiap bulan guna membantu masyarakat dan pemerintah meminimalkan dampak musim kemarau. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pengelolaan air secara bijak, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, serta menjaga kondisi kesehatan selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akibat meningkatnya debu dan perubahan suhu udara selama musim kemarau. Melalui kesiapsiagaan dan pemanfaatan informasi cuaca secara optimal, dampak musim kemarau diharapkan dapat ditekan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dari Bandar Lampung, Nurianovasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian Provinsi Lampung tumbuh secara year on year yang didorong oleh peningkatan sektor pertanian, industri pengolahan, serta aktivitas ekspor-impor. Berikut laporan selengkapnya.
1: Masyarakat juga terlihat harga-harga terkendali, di mana ini tercermin dari lagi inflasi Lampung sebesar 2,46%.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mencatatkan perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,29% secara tahunan atau year on year. Secara kumulatif, ekonomi Lampung pada semester 1 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,43%. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution, menyampaikan dari sisi produksi, lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang utama pertumbuhan. Dirinya menambahkan, kinerja ini didorong oleh peningkatan aktivitas ekspor-impor serta produksi pada industri makanan. Dirinya mengungkapkan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberi kontribusi distribusi terbesar sehingga PDRB Lampung sebesar 28,35% yang diikuti industri pengolahan 18,59% dan perdagangan 14,27%.
1: Beberapa catatan peristiwa yang berhasil direkam, kami memilih peristiwa-peristiwa yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, di antaranya aktivitas produksi domestik menandakan perbaikan kinerja komunitas keunggulan Provinsi Lampung. Dan pada Idul Adha kemarin, jumlah hewan kurban yang dipotong meningkat, ini juga mempengaruhi masyarakat, juga terlihat harga-harga terkendali, di mana ini tercermin dari lagi inflasi Lampung sebesar 2,46%. Dan di waktu yang bersamaan, indeks keyakinan konsumen meningkat 16,89%. Dan ini terutama didorong peningkatan konsumsi pada kelompok pengeluaran makanan dan minuman, transportasi, rekreasi, dan barang pribadi.
2: Dirinya menambahkan, pengeluaran konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi secara year on year sebesar 12,80% sebagai dampak dari realisasi program strategis pemerintah. Secara spasial, di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mencapai 5,29% menempati posisi tertinggi kedua setelah Kepulauan Riau. Provinsi Lampung memberikan kontribusi sebesar 10,14% terhadap total perekonomian di Pulau Sumatera. Dari Bandar Lampung, Palastas Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Puskesmas Baradatu gelar screening kasus tuberkulosis interintegrasi melalui program CKG. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Screening kasus tuberkulosis ya atau TBC terintegrasi dengan program cek kesehatan.
4: Rangkaian kegiatan pelaksanaan kesehatan masyarakat kembali digencarkan di wilayah Kecamatan Baradatu. Kali ini kegiatan screening kasus tuberkulosis yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis digelar oleh Puskesmas Baradatu di Kampung Mekar Asri dengan dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta. Kegiatan tersebut turut didampingi langsung oleh perwakilan Dinas Kesehatan serta tim medis dari Puskesmas Baradatu. Kepala Puskesmas Baradatu Dr. Indah Hartati kepada RRI mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan langkah proaktif untuk mendeteksi dini berbagai potensi masalah kesehatan di tengah masyarakat, khususnya kasus tuberkulosis. Selain screening TBC, Dr. Indah juga memberikan pembaruan mengenai progres pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah Kecamatan Baradatu. Hingga saat ini cakupan layanan CKG telah menyentuh angka 40%.
3: Ya, jadi kegiatannya hari ini di Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, dalam rangka screening kasus tuberkulosis ya atau TBC terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Itu pesertanya sekitar 100 orang yang hadir ke Kampung Mekar Asri, dihadiri juga oleh Dinas Kesehatan dan tim dari Puskesmas Baradatu. Untuk capaian CKG di Kecamatan Baradatu ya, itu sudah sampai 40%. Sampai saat ini sudah sampai 40%. Kita masih bergerak terus untuk melakukan screening CKG ke masyarakat, baik itu dalam gedung maupun di luar gedung gitu, Mas.
4: Lebih lanjut, pihak Puskesmas Baradatu berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan kesehatan agar semakin banyak warga yang mendapat akses pemeriksaan kesehatan secara gratis serta guna mendeteksi dan mencegah penularan penyakit sejak dini di tingkat kampung. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan memperluas keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi layanan digital seperti website dan media sosial secara resmi. Langkah ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai kebijakan, program, dan data daerah secara cepat tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Era digitalisasi dinilai semakin memudahkan masyarakat memperoleh informasi pemerintah Kabupaten Waikanan. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai informasi pemerintahan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Statistik dan Persandian M. Asmi Masruri kepada RRI mengatakan digitalisasi membuka akses informasi lebih luas. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait program dan visi pemerintah Kabupaten Waikanan secara cepat. Informasi tersebut mencakup program pemerintah, kebijakan, serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Waikanan. Dirinya menjelaskan, masyarakat dapat memanfaatkan website resmi pemerintah Kabupaten Waikanan untuk memperoleh informasi. Selain itu, informasi juga disampaikan melalui berbagai platform media sosial resmi pemerintah daerah.
2: Di mana era digitalisasi ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi-informasi apa saja, program-program, serta visi-misi pemerintah Kabupaten Waikanan. Masyarakat bisa langsung bisa mengakses website resmi yang punya pemerintah Kabupaten Waikanan, ataupun berbagai media-media sosial lainnya, baik media cetak, kemudian media online, ataupun media sosial seperti Facebook, IG, yang memang punya pemerintahan. Kemudian, masyarakat juga bisa lebih leluasa, artinya tidak perlu datang ke pemerintahan daerah untuk mendapatkan informasi-informasi atau data-data yang diinginkan. Cukup hanya mengakses website resmi, data informasi apa saja yang dibutuhkan itu tersedia. Artinya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi apa yang ada di pemerintahan Kabupaten Waikanan.
1: Lebih lanjut, menurutnya, kemudahan akses tersebut membuat masyarakat tidak perlu selalu mendatangi kantor pemerintah daerah. Berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh masyarakat melalui layanan digital yang tersedia. Digitalisasi diharapkan terus memperkuat keterbukaan informasi dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, estafet kepemimpinan di jajaran Polres Waikanan resmi berganti. AKBP Romadona secara resmi menerima penyerahan jabatan Kapolres Waikanan dari AKBP Didik Kurnianto dalam upacara serah terima jabatan atau sertijab yang berlangsung di lapangan Mapolres setempat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
3: Rekan-rekan media, kami baru saja melaksanakan serah terima secara tradisi penyambutan dan
4: farewell. Estafet kepemimpinan di jajaran Polres Waikanan resmi berganti. AKBP Ramadona secara resmi menerima penyerahan jabatan Kapolres Waikanan dari AKBP Didik Kurnianto dalam upacara serah terima jabatan sertijab yang berlangsung di lapangan Mapolres setempat. AKBP Didik Kurnianto menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran personil Polres Waikanan atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama yang terjalin erat selama masa kepemimpinannya. Di akhir masa tugasnya, ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan maupun kehilapan. Dirinya berterima kasih atas seluruh dukungan yang diberikan jajaran dan sekaligus memohon maaf apabila ada kehilapan selama ia bertugas.
5: Pesan saya kepada rekan-rekan sekalian, yang pertama, bantu Pak Kapolres, apa yang diperintahkan itu yang dijalankan. Jadi saya berpesan kepada anggota, jangan berkhianat di belakang Pak Kapolres, kasihan nanti Pak Kapolres. Kayak kemarin kita udah pusing-pusing masalah eksavator, ada anggota yang nuker eksa, ada anggota yang ngeluarin eksa.

0: melanjutkan program-program baik yang telah berjalan dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang responsif, humanis, serta akuntabel demi masyarakat.
1: Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat semua, rekan-rekan media. Kami baru saja melaksanakan serah terima secara tradisi penyambutan dan farewell. Jadi, pertama dari kami yang pertama akan laksanakan dulu terlebih dahulu evaluasi ke dalam, konsolidasi, menata terlebih dahulu secara internal. Jadi setelah penataan internal, kami akan lanjut keluar. Tentunya program kami pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Wai Kanan. Jadi sekali lagi, mohon kerjasamanya dan dukungan doa daripada rekan-rekan sekalian.
0: Prosesi sertijab ditandai dengan penyerahan tunggul kesatuan sebagai simbol dimulainya estafet kepemimpinan yang baru. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Baca Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, ada informasi untuk Anda semua nih ya, yang mau menyiapkan pendidikan terbaik untuk anak buah ya, bukan anak buah, untuk buah hati tercinta maksudnya ya. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk Anda pendengar, karena yang namanya BPK Penabur Banter Lampung udah pada tahu kan ya, sekolah yang terbaik untuk anak Anda ini sudah buka pendaftarannya. Dan dibuka pendaftarannya untuk TK, SDK, SMPK, SMAK, dan SMKK tahun ajaran 2027-2028. Membuka pendaftarannya itu di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler, dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSP atau uang pembangunan sampai dengan 25%, kemudian juga cashback sampai dengan 26%, dan undian formulirnya yang bisa Anda dapatkan juga. Promo ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1, jadi pastikan Anda melakukan pendaftarannya ya. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal, dan kalau misalnya kuota sudah terpenuhi, pendaftaran pasti akan ditutup. Lokasi sekolah untuk TKK dan juga SDK ada di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Banter Lampung. Kemudian SMPK, SMAK, SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Banter Lampung di Tanjung Karang Timur. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa cek di Instagram BPK Penabur Banter Lampung.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Pendengar, tahukah Anda, teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu. Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
2: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: memanjat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Dari Marion Jola, bukan manusia, pendengar ya di 100% Indonesia hari ini. Seperti biasa ya, Anda boleh banget lah request lagu Indonesia favorit Anda. Langsung aja telepon ke 269720, telepon WhatsApp juga boleh banget ya di 0811 720 7909, dan request lagu favorit Anda langsung di sini di 100% Indonesia. Boleh kirim-kirim salam juga ya pendengar ya.

Selamat siang, Ara ucapkan untuk Rizal di Kemiling. Mau request lagunya Keisha Lefronka, Yang Saja, yang bareng sama Paul. Terima kasih, sama-sama untuk Rizal ya. Terus juga ada lagi nih pendengar yang request lewat WhatsApp di 0896 3287 sekian. Selamat siang kakak, mau dong requestnya lagu Mawar Deyo atau Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Salam spesialnya buat someone di sana aja. Oke. Udah lama banget ya gak dengerin kata-kata someone di sana. Nah, untuk Anda semua juga boleh nih pendengar ya untuk salam-salam, terus juga mungkin mau kasih informasi terkini dari beberapa wilayah di Lampung gitu kan ya. Terus juga pengen cari lagu yang udah lama banget gak didengerin, kalau misalnya lagi di playlistan kita pasti kita puterin ya. Jadi di 100% Indonesia Anda bisa menikmati lagu Indonesia favorit Anda. Langsung request ke telepon ya di 269720, atau juga Anda bisa untuk requestnya telepon ke WhatsApp di 0811 720 7909, bersama dengan Persatu RRI di Banten Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ini ya, puterin dulu yang pertama dari Keisha Lefronka bareng sama Nyoman Paul dengan Saja. Spesial untuk Anda semua juga yang masih bersama dengan kami di Persatu RRI di Banten Lampung di 100% Indonesia.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Semenjak ada dirimu dan miliknya Yofi Widianto bareng sama Hi-Fi pendengar, seneng banget ya kalau misalnya kita punya seseorang yang udah jadi andalan kita banget gitu ya. Dan semenjak ada kehadiran dia tuh semuanya terasa lebih mudah, kayak terasa lebih ringan juga, terasa lebih bahagia gitu kan ya. Terus juga dia bisa kasih kita insight positif, terus juga kita bisa memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang yang positif juga gitu kan ya. Dan semoga aja nih kalau misalnya Anda udah ketemu sama orang yang seperti itu hubungannya bakal langgeng gitu ya. Terus juga minim konflik dan bisa jalan hubungannya dengan smooth. Terus juga bisa sama-sama saling mengerti, itu yang paling penting ya. Nah, di siang hari ini pendengar, ada masih teman-teman Anda semua di 100% Indonesia. Dan untuk Anda semua yang mau request lagu favorit Anda, lagu Indonesia pastinya ya, langsung aja ikutan request lewat telepon di 269720, atau Anda bisa ikutan request lewat WhatsApp di 0811 720 7909.

Nah, di sela-sela requestan ini pendengar, kita mau sajikan ke Anda semua juga informasi terbaru dari Provinsi Lampung pastinya. Dan seperti biasa diambil dari rri.co.id ya. Nah, ini ada OJK yang serahkan 150 polis asuransi jiwa untuk para guru dan tenaga pendidik di daerah pesisir barat. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Asuransi Astra ini menyerahkan 150 polis asuransi jiwa kepada aparatur sipil negara ASN guru dan tenaga pendidik di Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian program ini menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus memberikan perlindungan finansial bagi para tenaga pendidik. Dan penyerahan polis juga dilakukan dalam kegiatan yang digelar di lobi Teluk Stabas, Gedung Marga Saibatin, Kabupaten Pesisir Barat. Selain penyerahan polis, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi literasi keuangan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan juga layanan jasa keuangan. Kemudian Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandi, melalui Deputi Direktur OJK Lampung, Eti Eliati, mengatakan kepemilikan asuransi jiwa bagi para ASN dan juga tenaga pendidik ini merupakan bentuk perlindungan nyata bagi keluarga apabila terjadi resiko yang tidak terduga. Dan program ini juga menjadi respons terhadap masih adanya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2025, indeks literasi keuangan nasional itu mencapai 66,46%, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%. Perbedaan inilah yang menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang telah mengakses layanan keuangan tapi belum memiliki pemahaman yang memadai dalam mengelolanya secara bijak. Dan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Asuransi Astra, OJK berharap pemberian dari 150 polis asuransi jiwa ini bisa menjadi langkah awal membangun budaya perlindungan keuangan di kalangan para tenaga pendidik. Dengan perlindungan finansial yang lebih baik, para guru diharapkan dapat menjalankan tugas mendidik generasi muda dengan lebih tenang dan juga lebih optimal.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah mau story gitu mau.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kemalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pikirannya matang dan miliknya perunggu. Pendengar jadi lagu terakhir di perjumpaan kita hari ini untuk 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami, sudah mendengarkan kami. Dan juga jangan ganti channel radio Anda ya. Tetap di 90,9 Pro Satria di Bantar Lampung, karena saat lagi juga kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional langsung dari Pro 1 RRI di Jakarta. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Astacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Mendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
2: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari pepanas tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, tesen, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
3: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sapnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
3: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
3: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tuanya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, mama. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
3: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan beliau saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
3: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
3: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000 yang paling terbanyak itu di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah, juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu, khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kan alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKMRI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kembali 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Stati Odo dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya bersepakat kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Air, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan kepelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Tuh. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau

0: kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli ya biasa beli juga tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak jarang juga.
1: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
0: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga. Ih, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
0: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
1: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Mionseu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka
2: juru bicara, silakan sampaikan bagaimana tanggapan Anda ya tentang jalannya laga antara Persib dan juga Persebaya dalam final Piala Presiden malam nanti, ataupun Anda mungkin punya
3: kekurangan mereka. Mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi, tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB, YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya, dan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lah Tazan.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja.
2: Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang.
3: Selamat sore, itulah beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Warta Belajar Sumba selengkapnya untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Suci Rahayu. Kami awali Warta Belajar Sumba kali ini dari RRI Palembang.

0: BP3 MI Sumatera Selatan tegaskan masyarakat jangan mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri sebagai migran non-prosedural. Laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Sedikitnya 10 warga Sumatera Selatan berhasil dicegah berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dalam 1,5 tahun terakhir. Temuan tersebut menunjukkan praktik keberangkatan ilegal dan potensi tindak pidana perdagangan orang TPPO masih menjadi ancaman serius di daerah tersebut. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3 MI Sumatera Selatan Wai Dinsa mengatakan masyarakat masih kerap tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kondisi itu membuat sebagian warga menjadi rentan korban eksploitasi dan perdagangan orang. Wai Dinsa menjelaskan, sepanjang 2025, BP3 MI bersama imigrasi berhasil mencegah 7 orang berangkat secara ilegal melalui bandara. Sementara hingga semester pertama 2026, 3 calon pekerja migran kembali berhasil dicegah sebelum berangkat ke luar negeri. Selain dilakukan di Sumatera Selatan, upaya pencegahan juga melibatkan BP3 MI Kepulauan Riau di Batam.
2: Lembaga kita yang dilewati oleh masyarakat untuk berangkat menerima tawaran dari kerja luar negeri. Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, maksudnya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti itu. Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang. Kalau pembiayaan dari Bank Sumsel, dari provinsi kemarin ada pembiayaan dari Bank Sumsel, kalau sekarang ini ada biaya pembiayaan dari Bank Basnas, tentunya memang di staker memang tidak ada anggaran untuk mata anggaran untuk membiayai.
1: Langkah tersebut dilakukan terhadap calon pekerja migran asal Sumatera Selatan yang diduga hendak diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. Di sisi lain, BP3 MI juga menangani pemulangan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. Hingga pertengahan 2026, hampir 60 warga Sumatera Selatan telah dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja. Menurutnya, banyak korban berangkat setelah menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Namun, pekerjaan diterima di negara tujuan seringkali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Lampung.

0: Terkait keterbukaan informasi lowongan maupun penempatan kerja ke luar negeri yang berhasil dirangkum reporter RRI Bandar Lampung Galih Prihantoro.
1: Saya Chelsea, saya berharap pemerintah ini dapat memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai peluang kerja di luar negeri. Mulai dari negara tujuan, jenis pekerjaan, persyaratan, hingga besaran gaji sebaiknya disampaikan secara jelas agar masyarakat ini tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan terhindar dari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Saya Cici, menurut saya informasi mengenai penempatan kerja di luar negeri ini harus lebih mudah diakses oleh masyarakat, baik itu melalui media sosial, website resmi maupun sosialisasi langsung di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Dengan begitu, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri ini merasa lebih aman memahami hak dan kewajibannya seperti memiliki kepastian selama mengikuti proses penempatan.
0: Dari Lampung menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri.
1: Ya, Pak Pegang, saat ini sedang bersama dengan Pak Ahmad Taufik Helmi selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Ya baik Pak, bagaimana nih dari KIP sendiri melihat pentingnya keterbukaan informasi terkait program penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri nih Pak?
2: Ya, yang pertama tentu keterbukaan informasi ini kan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian informasi yang mudah diakses tentu akan melindungi para calon pekerja migran mulai dari praktik ilegalnya, mengurangi ya, melindungi dari praktik ilegal, kemudian perdagangan orang, kemudian juga eksploitasi terhadap pekerja kita di luar negeri.
1: Lalu selama ini apakah masyarakat sudah memiliki akses yang cukup Pak terhadap informasi peluang kerja di luar negeri Pak, mulai dari prosedur pendaftaran hingga biaya yang harus dipenuhi Pak?
2: Nah, ini yang terkadang kita melihat masyarakat sering terjebak oleh informasi yang terkadang tidak akurat atau informasi yang menyesatkan. Contohnya mendapatkan informasi dari medsos, kemudian informasi-informasi yang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mestinya dalam hal ini pemerintah, kemudian Dinas Tenaga Kerja harus menyampaikan sebagai lembaga resmi yang menyampaikan terkait dengan pekerja migran yang disampaikan Mas Yoga tadi, termasuk bagaimana persyaratannya, kemudian negara tujuannya apa, jenis pekerjaannya di sana apa gitu kan, kemudian legalitas perusahaannya ada atau tidak, izin perusahaannya, kemudian berapa biayanya, apa yang mesti menjadi hak dan kewajiban mereka nanti ketika kerja di sana, kemudian jika ada persoalan-persoalan di luar negeri nanti kemana mereka harus menyampaikan informasi semacam pengaduan atau bantuan hukum dari pihak kita Pemprov. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Mungkin kan Pak, banyak juga nih Pak di masyarakat kita yang menjadi korban juga penipuan kerja di luar negeri nih. Mungkin apakah kurangnya keterbukaan informasi ini menjadi salah satu faktor penyebabnya juga Pak?
2: Salah satu penyebabnya itu, jadi tidak masyarakat ini kurang mendapat informasi yang jelas, kemudian dia mudah diakses oleh calon-calon pekerja ini. Dari mestinya kan ada kanal-kanal informasi dari dinas, misalnya dari dinas tingkat provinsi tentu mendistribusikan ke dinas tingkat kabupaten kota dalam ini dinas tenaga kerjanya, sehingga bukan hanya masyarakat yang ada di perkotaan sampai masyarakat di perdesaan yang sering juga berpergian untuk bekerja di luar negeri mendapat informasi yang akurat. Nah, ini yang perlu diperbanyak oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang hoax. Kemudian sehingga mereka terayu dengan itu, kemudian apalagi gajinya besar kan di rayuan-rayuan, sehingga mereka terayu oleh itu, maka mau bekerja di luar negeri, padahal di situ ada perdagangan orang yang sering kita lihat, yang mengambil apa ginjalnya gitu. Nah, karena itu, karena mereka tidak mendapatkan informasi dan dirayu oleh dengan gaji besar itu tadi, pendapatan lebih besar dari oknum-oknum yang melakukan hal ini. Nah, maka perlu kanal-kanal informasi yang jelas sehingga dia tidak, masyarakat ini tidak terjebak dengan informasi-informasi yang hoax yang menyesatkan tadi.
0: Dari Jambi kita menuju ke SPY Kanan.
3: Way besay rek way untung mula jadi way kanan.
0: Keterbukaan informasi terkait ketenaga kerjaan di Waikanan kini difokuskan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri. Langkah strategis ini diambil guna memastikan warga mendapatkan peluang kerja yang aman, legal, dan berpenghasilan menjanjikan. Rio Tanjung, RRISP Waikanan, melaporkan.
4: Keterbukaan informasi publik dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Waikanan. Akses informasi yang semakin luas diharapkan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki kepada RRI mengatakan, masyarakat kini lebih mudah memperoleh berbagai informasi pemerintah. Informasi tersebut mencakup peluang kerja, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja. Menurutnya, keterbukaan informasi membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih optimal. Langkah tersebut penting karena angka kemiskinan di Waikanan masih memerlukan perhatian bersama. Dirinya menjelaskan informasi ketenaga kerjaan tidak hanya membuka peluang bekerja di dalam negeri, masyarakat juga dapat memperoleh informasi resmi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri.
5: Jadi sekarang ini dengan adanya keterbukaan ini, saya pikir peluang besar bagi masyarakat Waikanan ini terkait dengan bagaimana untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya keterbukaan ini, artinya masyarakat dapat mengakses semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarluaskan, sehingga dapat membantu bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi di Waikanan ini untuk masyarakat miskinnya masih cukup luar biasa, sehingga dengan melalui kita program yang seperti ini, keterbukaan ini, kita akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja, artinya bisa saja mereka mendapat informasi untuk bekerja, bahkan bisa bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kebetulan kemarin kita juga baru ada sosialisasi terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pendamping-pendamping dari satu perusahaan PJTKI untuk membantu mereka bekerja ke luar negeri. Dan ini saya pikir menjadi peluang juga untuk masyarakat Waikanan, karena masyarakat Waikanan yang selama ini mungkin masih sangat sedikit minat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, dengan adanya keterbukaan seperti ini, saya pikir mereka akan mudah untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana bekerja ke luar negeri, karena bekerja ke luar negeri itu cukup menjanjikan, menjanjikan karena gajinya lumayan besar.
4: Lebih lanjut, pihaknya beberapa waktu lalu menggelar sosialisasi bersama perusahaan penempatan pekerja migran. Kegiatan tersebut bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai prosedur kerja di luar negeri secara resmi. Dirinya berharap keterbukaan informasi terus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia juga mengajak warga memanfaatkan layanan dan informasi resmi yang disediakan pemerintah agar memperoleh peluang kerja yang aman dan sesuai ketentuan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Wai Kanan kita menuju ke SP Bintuhan. KPU Kabupaten Kaur mengungkapkan tahapan pemilu 2029 diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mulai memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, menyampaikan bahwa persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum pada dasarnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Tony, berdasarkan regulasi resmi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksanaan tahapan pemilu diselenggarakan secara bertahap. Dalam aturan tersebut, diamanatkan bahwa seluruh rangkaian tahapan pemilu sudah harus dimulai paling lambat atau minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Terkait dengan persiapan pemilu tahun 2029 mendatang, pihak KPU Kabupaten Kaur hingga saat ini masih menunggu arahan dan instruksi resmi. Tony mengungkapkan bahwa KPU Kaur belum menerima informasi lebih lanjut maupun petunjuk resmi secara mendalam dari KPU Republik Indonesia.
2: 2029 ini kita belum dapat informasi yang pasti dari KPU RI, tapi kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 2017 itu bahwa tahapan pemilu itu dimulai minimal 20 bulan sebelum hari H. Jadi kita menunggu, kalau hitungannya mungkin di tahun depan 2027 itu tahapan pemilu dimulai.
1: Kendati demikian, jika mengacu dan berpatokan pada perhitungan rentang waktu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, tahapan pemilu 2029 diproyeksikan akan resmi dimulai pada tahun 2027 mendatang. Pihak KPU Kaur menyatakan siap mengikuti seluruh arahan dari KPU Republik Indonesia, begitu jadwal dan regulasi resminya telah ditetapkan secara nasional. Dari Kota Bintuan, Erni Wikerto melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Anak-anak yang pernah menggunakan narkotika harus didampingi secara khusus dan tidak dikucilkan. Berikut reporter Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Narkotika telah menyasar hampir ke semua kalangan masyarakat hingga memasuki kehidupan anak-anak dan remaja. Remaja atau anak-anak di bawah umur menjadi pihak yang paling rentan atas penyalahgunaan narkotika. Anak-anak di bawah umur yang menjadi pecandu narkotika sesuai undang-undang wajib direhabilitasi, bukan dihukum sanksi penjara. Namun masalah lain muncul saat anak-anak di bawah umur mantan pengguna narkotika selesai direhabilitasi, yakni stigma negatif yang masih melekat. Psikolog BNN Kota Bengkulu, Vera Febrianti, mengatakan anak-anak mantan pengguna narkotika harus didukung masyarakat untuk terus pulih dan bukan dikucilkan seperti yang selama ini kerap terjadi. Remaja yang terkadang terjerumus karena ketidaktahuan itu harus dibimbing agar tidak terlalu dicabur oleh masyarakat. Ia meminta peran masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, untuk membantu agar mantan pengguna narkotika di bawah umur bisa kembali bergabung kepada masyarakatnya dan kembali bersikap produktif.
2: Tadi

0: pau gitu kan, nah pau baru selesai makan ya, padahal dia sudah usaha kan. Akhirnya umumnya teman-teman ini bilang, ya bu saya dituduh-tuduh terus, akhirnya saya relapse lagi.
1: Balik lagi
0: umumnya, karena itu tadi stigma. Makanya kita penting sekali untuk peran aktif keluarga dalam proses rehabilitasi gitu ya. Jadi nanti keluarga diajarin bahwa akan ada masanya dia drop gitu kan, ada masanya dia sedang bermasalah, tiba-tiba dia ingin, di situ keluarga harus masuk, harus datang.
2: Di satu sisi, ungkap Vera, butuh komitmen dari sang anak mantan pengguna narkotika untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberitahukan mereka bila sikap masyarakat saat ini adalah buah dari perbuatannya di masa lalu, agar si anak mantan pengguna narkotika itu bisa segera berubah. Selain itu, dorongan pihak keluarga juga sangat dibutuhkan agar bisa kembali bangkit, karena dukungan dan kepercayaan keluarga merupakan faktor vital. Bahkan dalam beberapa kasus, buruknya komunikasi dan hubungan dalam keluarga membuat anak-anak di bawah umur mencari jalan kedamaian dan kenyamanan menurut versi mereka sendiri, yaitu lewat memakai barang haram narkotika. Reja Ribowo melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Dari RRI Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemerintah Kota Pemkot Pangkal Pinang gandeng Kementerian Perlindungan Pekerja Migran siapkan sumber daya manusia SDM terampil dan cegah PMI non prosedural. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memperkuat sinergi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui penandatangan kerjasama untuk meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia atau PMI sekaligus menekan praktik penempatan pekerja secara non-prosedural. Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Wali Kota Pangkal Pinang mengatakan kerjasama tersebut difokuskan pada dua hal utama, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, serta menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
1: Nanda tangani secara desk-to-desk ya, dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran terkait dengan penyiapan calon-calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Kita harus memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Yang menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan warga Pangkal Pinang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Karena itu pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja akan berkolaborasi dengan kementerian untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Selain edukasi, pemerintah kota juga akan menyiapkan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran agar memiliki keahlian yang dibutuhkan perusahaan di luar negeri. Menurut Saparudin, program pelatihan akan mulai dilaksanakan pada 8 Agustus mendatang dan akan terus berlanjut secara berkala. Sementara itu, penyuluh hukum ahli muda Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Eva Febrianti menjelaskan bahwa kerjasama tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD yang telah dituangkan dalam rencana kerja sebagai tindak lanjut nota kesepakatan.
3: Di nota kesepakatan itu antara pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu terkait dengan beberapa OPD. OPD yang ada di sini dan itu tertuang di rencana kerja. Jadi rencana kerja itu tidak terlepas dari nota kesepakatan itu sendiri.
2: Eva menyampaikan salah satu tujuan utama kerjasama tersebut adalah mencegah keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural, di samping memperkuat sistem penempatan pekerja secara resmi. Ia menjelaskan syarat dasar menjadi pekerja migran antara lain berusia minimal 18 tahun, mendapat izin keluarga, memiliki KTP serta melengkapi dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Perumbulok Cabang Sungai Penuh menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Penyaluran masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Laporan lengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan kesiapan menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Pimpinan Cabang Bulog Sungai Penuh Fahmi Hafiza Siregar mengatakan penyaluran direncanakan dimulai pada Agustus mendatang. Namun, mekanisme distribusi masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Apakah bantuan akan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan atau secara bertahap? Di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Bulog menyiapkan sekitar 437 ton beras yang akan disalurkan kepada 43.720 keluarga penerima manfaat. Fahmi menegaskan, Bulog siap melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, termasuk menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi dampak perubahan iklim maupun gejolak sosial.
2: Keluarga penerima manfaat yang akan menerima itu, dan itu untuk 3 bulan. Jadi sangat siap untuk menghadapi penugasan-penugasan pemerintah dan untuk mengantisipasi iklim tadi seperti kakak bilang, atau mengantisipasi gejolak-gejolak sosial. Insya Allah Bulog selalu hadir, apalagi total cadangan beras Bulog seluruh Indonesia itu tembus 5 juta ton lebih. Jadi ya sangat-sangat cukup untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan Sungai Penuh situ, Kak.
1: Secara nasional, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai lebih dari 5 juta ton, sehingga dinilai mampu mendukung ketahanan pangan dan menjamin kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengakhiri Warta Baja Sumba untuk edisi hari ini, kita akan ke RRI SP Belitung.

0: ATM Belitung bagikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Berikut Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di sekitar kawasan Bundaran Satam. Gerakan

0: penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
1: Ini diasiasi dari Kespangpol ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat. Ya, sebagai wujud cinta tanah air, bahwa kita bersama-sama bersuka cita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
0: Samsul berharap masyarakat Kabupaten Belitung dapat ikut mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Himbauan tersebut berlaku mulai sekarang hingga 31 Agustus 2026 sebagai bentuk partisipasi warga dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Dari Tanjung Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini 6 Agustus 2026. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu dan rekan teknik Arsal sekali tetap bersama kami RRI Jambi dan selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Mendengar sudah menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta, inilah saat yang tepat. Pembukaan pendaftaran PMB, penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK. Pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2027-2028 hari Sabtu, 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSP up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Promo ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1, pendaftaran dapat ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Lokasi sekolah TKK SDK Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung, kemudian SMPK, SMAK, SMKK Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut bisa cek di IG BPK Penabur Bandar Lampung.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: kesayangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 yang dibacakan oleh Semetral Hamijaya.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-syarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta

0: gizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Berdasarkan laporan kepolisian Polres Pesawaran pada tanggal 5 Agustus 2026 dengan ini menerangkan nama Sela Devina beralamat di Dusun Satu Natar 2, RT RW 004 002 Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan telah kehilangan satu lembar surat berharga STNK sepeda motor merek Honda tipe X1H02N32L1 automatic tahun 2025 warna biru dengan nopol BE2855DCY Noka MH1KF0111 SK921305 Nosin KF01F1921000 atas nama Sela Devina. Diketahui hilang pada tanggal 5 Agustus 2026 pukul 12 waktu Indonesia bagian barat di kurungan nyawa gedung tataan. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut silakan menghubungi Sela Devina di 0895-0904-6919.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ayah Bunda sudah menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta. Inilah saat yang tepat. Pembukaan pendaftaran PMB penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028. Jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK. Pembukaan pendaftaran tahun anggaran 2027-2028. Hari Sabtu 8 Agustus 2026 dengan kegiatan spektakuler dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSP up to 25%, cashback up to 26% dan undian formulir. Promo ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Lokasi sekolah TKK SDK Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung, SMPK, SMAK, SMKK Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur, dan info lebih lanjut bisa dicek di Instagram BPK Penabur Bandar Lampung.

0: gitu. Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingrang Padang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Kami melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya selasih fishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN Integrasi Ngayu itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional itu contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Yang juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat saing faktor Indonesia. Untuk mendukung proyek tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
14: Ada dan dilaksanakan sesuai prosedur.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
16: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya, kemudian dijawab saya.
15: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
17: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
18: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
17: 4 miliar.
18: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
17: Dari
19: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
17: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
18: Atensi
17: makanya dia minta
18: siapa?
17: 500.
18: Atensi untuk siapa?
17: Untuk orang dalam itu.
18: Yang disebut ini?
17: Ya,
18: Pak Heri Susanto?
17: Dia sebut begitu.
18: Pak Heri yang disebut?
17: Iya.
18: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, karena saudara kan tidak pernah bertemu kan?
17: Enggak pernah.
18: Pernah bertemu?
17: Enggak pernah.
18: Tidak?
17: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
18: Lukman?
17: Dia kenal, iya.
19: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
20: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
19: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
21: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
1: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
22: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan perebutan peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. Dan personil keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Dimana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuhare ya, pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

MHz pada jamin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda ya di edisi hari Kamis, hari ke-6 di bulan Agustus 2026. Bersama saya Novita Fira dan juga Tommy yang bertugas sebagai operator menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti dengan rangkaian program dan juga informasi yang telah kami siapkan pendengar. Dan tentunya kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang juga sedang beristirahat atau juga ingin mengetahui ini informasi apa aja sih yang nantinya akan menjadi hajat terbesarnya RRI, event tahunan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemilihan bintang radio dan juga RRI Fest 2026 yang juga akan digelar beberapa saat lagi. Ya, yang juga nih rangkaian acaranya banyak sekali seperti bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan juga bintang radio 2026. Jadi pelaksanaan ini akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan RRI Fest dan juga bintang radio, dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi ini Novita ya di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
3: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas!
7: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Peringat saat ini memang teknologi itu semakin canggih ya. Salah satunya target yang juga akan dicapai oleh Gubernur Lampung Rahmat Mizani Jausal yang juga melalui peluncuran satelit Lampung 1 yang merupakan salah satu bentuk penguatan kerjasama dan juga kolaborasi sister provinsi antara Provinsi Shandong Cina dengan Provinsi Lampung. Jadi peluncuran Lampung 1 ini merupakan salah satu tindak lanjut konkret kerjasama dan juga mulai dibangun sejak tahun 2025. Dan juga dikatakan penguatan kolaborasi dan kerjasama antar provinsi di negara ini tentunya mencakup pertanian modern, teknologi, investasi, perdagangan infrastruktur, dan juga perkembangan dari sumber daya manusia, salah satunya melalui pengembangan satelit Lampung 1. Jadi kerjasama itu juga tidak henti pada akses citra satelit, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem pemanfaatan teknologi hiperspektral dan juga artificial intelligence atau AI melalui transfer pengetahuan, riset bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari Provinsi Lampung. Jadi data satelit ini melalui proses pengolahan, kalibrasi, analisis, dan juga penerjemah menjadi informasi yang relevan. Jadi dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai sumber informasi, juga tentunya untuk perencanaan, kebijakan, dan juga evaluasi pembangunan.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: bakso kesukaan ibu. Ini bu, pasti ibu belum makan kan?
1: Iya, enak. Masih sama seperti 20 tahun lalu. Ini itu kesukaan ibu dan bapak loh, Mai.
2: Loh, ibu kok nangis? Mai ada salah, bu?
1: Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak loh, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
2: Maaf ya, bu. Dulu gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
1: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
2: Iya, bu. Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, bu.
1: Loh, Mai? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, ibu gimana antar Mai ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
2: Iya ya, bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu ibu beliin kebutuhan rumah. Mai enggak apa-apa, bu. Mai coba dulu ya.

0: Baskara.
1: Saya Mai.
0: Duluan ya, Pak.
2: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: Mai sudah datang. Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya, Pak. Rumah saya di daerah Kartapura. Ya, kalau kesini sekitar 20 km. Saya sendiri. Karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasian kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Nggak apa-apa. Dia terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh, Mai. Rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasian kamu. Bapak nggak nganter.
1: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah. Gini aja, Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
1: Apa enggak apa-apa, Pak Bas? Pak Bas kan mandornya Mai. Mai sungkan. Merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas. Maaf loh, selalu merepotkan.

0: Ina, itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
1: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam. Aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran

0: sebelumnya. Sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan Ibu. Karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini, Mai. Sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan Ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum, Bu Ina.
1: Waalaikumsalam, Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini, Bu. Maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh, Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Sri Sutri Harja Febriyanti.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Ikan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: menit memiliki Anoa pendengar sudah mengantarkan kita pukul 20 lebihnya 24 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang juga selalu setia mendengarkan siaran kami di era di program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Setelah sandiwara radio tadi kita dengarkan, kita beralih ke segmen selanjutnya yaitu Ngopi Lampung pendengar malam hari ini. Ya, melibatkan satu komunitas yang juga akan berbagi informasi kepada kita semua dari Kota Metro. Dengan judul menumbuhkan minat baca, maka peran komunitas TBM Kota Metro akan membangun budaya literasi. Memang ya, kalau yang namanya membaca itu adalah satu minat yang menjadi salah satu kunci dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan dan juga berdaya saing. Apalagi sekarang nih yang namanya literasi ini terus ditumbuh kembangkan kepada generasi penerus bangsa supaya nantinya sangat peka gitu ya terhadap apapun itu, dan bidang membaca ini gak luput dari selain hobi, ini adalah salah satu bidang yang harus benar-benar melekat kepada personality seseorang. Karena melalui taman bacaan atau juga di Metro, Taman Bacaan Masyarakat atau TBM, budaya literasi ini bisa tumbuh dengan berbagai kegiatan yang juga menarik dan mudah diakses oleh semua kalangan. Dan dalam dialog kali ini, komunitas yang juga akan ngobrol bareng sama kita akan mengenal lebih dekat dari peran TBM Kota Metro dalam menumbuhkan minat baca dan membangun budaya literasi di masyarakat. Kalau gitu langsung saja kita akan sapa beliau dahulu pendengar. Ini adalah narasumber kita yang juga akan berbagi informasi kepada kita semua, yaitu bersama Kak Muhammad Mandala Putra Marga MPD. Beliau selaku Ketua Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Kota Metro. Halo, Assalamualaikum Kak Mandala.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini Kak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah Kak, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Mandala, sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut, sebenarnya Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Kota Metro ini itu tumbuhnya berakar dari mana nih Kak? Bisa diceritain gak kenapa bisa ada tercipta atau juga terbentuknya komunitas TBM ini?
1: Iya, ini salah satu keresahan Kak. Tadinya bersama teman-teman, kebetulan kita memang lahir dari dunia pendidikan. Jadi kami punya beberapa teman-teman komunitas ya Kak ya. Untuk di Metro sendiri itu tadinya hanya ada 5 komunitas mandiri Kak gitu. Ya, yang bergerak di literasi. Nah, kemudian bagaimana nih komunitas-komunitas ini supaya ada wadahnya Kak gitu. Sehingga kami komunikasikan dengan Forum Taman Baca Masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Iya. Di mana pada saat itu memang Provinsi Lampung sedang menyebarkan atau melebarkan sayap-sayapnya untuk literasi Lampung, sehingga kami beberapa komunitas bergerak untuk membentuk gitu Kak TBM atau Forum Taman Baca Masyarakat itu khusus Kota Metro, di mana TBM Kota Metro ini lahir dari bagian-bagian organisasi besar termasuk yang ada di dalam Forum Taman Baca Masyarakat Kak gitu. Kami di setiap daerah juga dibentuk kepengurusan masing-masing kabupaten kota, dan untuk kepengurusan Kota Metro di bawah ketua atau di bawah pengurus TBM Kota Metro sendiri dengan saya sendiri Kak, begitu.

0: Jadi kami kemudian beserta komunitas yang lain berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya Kota Metro ini dengan mengikuti program-program Perpusnas yang dimana pada saat itu Perpusnas ini sedang mengadakan kegiatan di mana ada namanya pemanfaatan bantuan 1000 buku, Kak. Jadi kami kolaborasi dengan Perpusnas, kemudian alhamdulillahnya TBM-TBM yang ada, komunitas-komunitas yang ada khususnya di Kota Metro itu mendapatkan bantuan itu, Kak. Sehingga dari program itu salah satu untuk meningkatkan minat baca di masyarakat khususnya Kota Metro. Kemudian ada beberapa kegiatan juga, Kak, selain dari kerjasama atau memanfaatkan bantuan dari Perpusnas tadi, kami juga sering mengadakan setiap bulan sekali ada kegiatan nongki, Kak. Iya, nongki, nongkrong literasi gitu. Kemudian di masing-masing TBM juga punya kegiatan literasi dengan karakternya masing-masing. Begitu, Kak.
1: Iya, nongki ini adalah salah satu kata yang juga identik banget nih sama anak-anak, bisa nongkrong-nongkrong gitu ya. Tapi hal ini dikemas dalam bentuk hal yang positif ya di sini.
0: Iya, betul.
1: Iya, nongkrong literasi. Baik. Kak, ini kan kalau tadi bicara soal ya namanya peran ya dari TBM supaya bisa meningkatkan minat baca terutama generasi penerus bangsa di Kota Metro. Nah, dari TBM ada gak sih, Kak, program dan juga kegiatan yang juga menjadi andalan nih supaya masyarakat ini gemar membaca, yang main gadget terus gitu ya, nanti yang akan beralih gitu ke bidang literasi untuk bisa terus membaca buku apapun. Ini seperti apa?
0: Iya, berawal dari keresahan teman-teman komunitas sehingga kami memberanikan diri, Kak, untuk membuat sebuah program di mana di Kota Metro ini sedang maraknya Car Free Day, Kak, gitu. Jadi kami antusias dengan beberapa komunitas yang mendapatkan bantuan-bantuan 1000 buku tadi. Terus kemudian kita buka lapak baca, Kak, di setiap sudut kota, di mana nanti lapak bacanya itu pun memutar daerah kecamatan-kecamatan yang ada gitu, Kak. Terus kemudian kita akan mengadakan kunjungan ke TBM-TBM yang ada. Kebetulan TBM di Kota Metro sendiri itu yang di bawah layanan sekolah non formal ada 8, Kak, gitu. Ada 8 TBM. Terus kemudian TBM yang mandirinya sudah ada sekarang total 14 TBM mandiri yang bergerak di bidang literasi serta literasi finansialnya juga sudah berjalan gitu, Kak.
1: Oke, baik, memang ya sudah berjalan, artinya hal ini juga merupakan program yang rutin yang dilakukan gitu kan ya. Nah, untuk menjalankan program tersebut untuk bisa membangun budaya literasi, tantangan apa sih yang juga dihadapi, kemudian juga bagaimana cara mengatasinya, kendala yang pernah dihadapi oleh teman-teman Taman Bacaan Masyarakat atau TBM di Kota Metro?
0: Iya, ini goalnya tuh di sini, Kak. Jadi tantangan berat yang kami hadapi tuh di awal-awal kita membuka program lapak baca ini sangat-sangat minim peminatannya gitu, Kak. Sehingga kami berupaya di dalam lapak baca ini tidak hanya menggelar lapak buku, tapi juga kita memberikan kegiatan di mana ada baca puisi, baca cerita dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya dari program tersebut mulai gitu dari orang tuanya, dari anaknya menyukai kegiatan-kegiatan itu. Nah, kemudian terlepas dari keterbatasan akses buku yang

0: ada di masing-masing rumah ataupun lingkungan sekitar gitu. Terus kemudian sekarang sudah didominasi gawai atau media sosial, sehingga kami bergerak dalam tantangan itu untuk bagaimana caranya mengalihkan perhatian anak-anak atau lingkungan sekitar untuk lebih peduli gitu Kak. Untuk membaca sejenak saja dari usia dini bahkan sampai dewasa. Nah, minimal mereka punya waktu luang sebentar saja pada saat mereka berada di lapak buku kita. Kemudian untuk memperluas akses buku yang kita ada tadi, kami membuat bekerjasama dengan perpustakaan, membuat program perpustakaan keliling, Kak. Nah, itu juga tantangannya sangat luar biasa. Bahkan kami pernah berkeliling di kota metro dengan presentasi minat bacanya rendah gitu kan. Tapi alhamdulillah makin kesini dan dibantu dengan gerakan TBM, Taman Baca Masyarakat, dan beberapa komunitas yang membantu, alhamdulillah Kak gitu. Sekarang metro menjadi salah satu minat literasi yang sudah mulai bisa dirasakan di lingkungan sekitar, walaupun notabene-nya metro itu digadang-gadangkan menjadi kota pendidikan. Dan alhamdulillah bisa kita kolaborasi perpustakaan, Taman Baca Masyarakat, dan pelajar itu bersama-sama gitu Kak, menjalankan program-program yang sudah di fasilitasi termasuk dari perpustakaan kota metro gitu Kak.
1: Ya baik. Nah, hal ini juga tentunya bisa mendukung adik-adik yang juga mungkin membutuhkan taman bacaan yang juga beda dari tempat lainnya gitu kan ya Kak ya, karena dengan adanya TBM ini juga menjadi sebuah peranan penting bagi tumbuh kembang atau juga mungkin pengetahuan yang bisa nantinya anak-anak kita dapatkan. Nah, selanjutnya Kak, tidak terasa nih kita udah mau closing ya. Apa sih harapan dan juga ajakan dari TBM Kota Metro kepada masyarakat agar budaya membaca kali ini tuh semakin tumbuh dan juga berkelanjutan, tidak hanya tidak hanya pada saat sekarang atau juga pas lagi happeningnya aja gitu, tapi ini akan terus berkelanjutan sampai ada generasi berikutnya. Seperti apa harapannya Kak?
0: Baik, untuk harapannya, khususnya untuk TBM Kota Metro yang bergerak di literasi, kami berharap bisa bersama-sama mengajak seluruh penggiat literasi lokal yang ada di Kota Metro untuk menjadikan membaca ini sebagai gaya hidup gitu Kak. Sehingga memperkuat kolaborasi secara lintas sektornya juga, terus mengoptimalkan TBM sebagai ruang inklusif untuk belajar dan memperdayakan masyarakat, serta mewujudkan budaya baca yang tumbuh subur dan berkelanjutan khususnya di Kota Metro Kak. Dan kami juga berharap TBM ini menjadi ruang inklusif gitu Kak. Ya, menjadikan TBM bukan hanya sekedar gudang buku, melainkan wadah belajar sepanjang hayat. Sehingga komunitas-komunitas dan TBM yang ada itu dapat melaraskan tujuan adanya meningkatkan literasi khususnya di Kota Metro. Tanpa kita sadari, gadget itu menjadi salah satu penghalang atau berkurangnya minat baca, walaupun sekarang minat baca itu bukan dari buku. Kita baca dari buku, melainkan baca dari status WA atau chat. Sehingga kami berharap seluruh sektor khususnya di kota metro kita bersama-sama menggerakkan dan bisa berkolaboratif, Kak. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih kembali Kak Mandala atas informasinya dan juga atas ilmu yang juga telah dibagikan malam hari ini ya dalam obrolan Ngopi Lampung. Semoga apa yang juga Kak Mandala sampaikan ini juga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mungkin ingin punya juga nih kumpulan atau juga komunitas bareng sama teman-teman lainnya, hal-hal positif yang juga nantinya akan bermanfaat buat banyak orang. Ya, terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi banyak orang juga ke Mandala. Salam buat teman-teman di Kota Metro ya.
0: Ya Mbak, sama-sama. Baik, nanti akan kami sampaikan salamnya.
1: Iya, semoga nanti pada saat datang ke Bandar Lampung bisa main ke studio RRI Pro 1 dan bisa berbincang atau juga berdialog langsung bersama kami di studio. Terima kasih Kak.
0: Terima kasih kembali Kak.
1: Berikanlah demikian siaran kita malam hari ini bersama Kak Mandala Putra Marga MPD. Beliau selaku Ketua Taman Bacaan Masyarakat atau juga TBM Kota Metro. Semoga apa juga apa yang beliau sampaikan ini juga menjadi motivasi untuk kita semua dan juga bermanfaat buat banyak orang tentunya dalam menciptakan sebuah karya dan juga mengembangkan literasi bagi lingkungan masyarakat di sekitar kita, terutama untuk generasi penerus bangsa. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Programa Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Karena jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki segmen selanjutnya di 100% Indonesia.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
5: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapu pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Pendengar, saat ini RRI Manalambu kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatannya banyak sekali. Ada seminar UMKM, bazar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, tenam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Jadi pelaksanaan acara ini akan dimulai tanggal 2 September sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026.

0: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Yaudah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Jangan Maksa Rindu dan Miliki Evan 17. Pendengar sudah mengantarkan kita di pukul 21 lebihnya 20 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di acara Ruang Rindu ya, kami akan mengajak Anda seperti biasa di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207909 untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini ya. Karena kita akan membuka yang namanya request lagu Indonesia favorit Anda ya. Baik, selamat malam untuk Bunda Serena, apa kabar? Ini Bunda Serena namanya cantik banget nih nama anaknya ya pasti ya. Baik, mau request lagunya Reza, Kau Jadi Milikku. Ini lagunya udah oldies banget ya. Nanti kita akan puterin lagunya Bun, spesial untuk Bunda Serena. Terus selamat malam juga nih Fira ucapin untuk siapa nih? Untuk Roni. Apa kabar Roni yang ada di Garuntang ya? Roni mau request lagunya Jigustik 1000 Tahun Lamanya. Kirim salam boleh ya satu aja. Katanya buat orang yang sudah lama dinanti. Kira-kira siapa itu Roni? Mudah-mudahan penantiannya akan berujung bahagia ya. Amin. Karena nih ketika juga menunggu sih, itu sih paling gak enak. Tapi mudah-mudahan kalau menunggunya berakhir pada kebahagiaan, ini juga akan menjadi happy ending forever gitu kan ya. Ya sudah deh kalau gitu pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung, kita masih tungguin ya di 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-707-909. Halo, selamat malam untuk Vira. Untuk Vira katanya ngucapin lekas sembuh untuk teman-teman yang juga menjadi korban kemarin dalam insiden peristiwa yang juga terjadi kecelakaan di depan parkiran MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Ini merupakan kejadian yang tidak sengaja ya, dimana nih korban juga merupakan banyak dari siswa atau juga para orang tua dan juga pengemudi ojol yang sedang parkir atau juga menunggu antar jemput anak-anak yang ada di MTS Negeri 1 Bandar Lampung ya. Baik, ketika musibah ini juga terjadi tentunya bukanlah kehendak atau juga secara sengaja ya, tapi juga ternyata pengemudi dan juga peserta korban ini adalah seorang ayah yang tiba-tiba terkena serangan jantung pada saat itu dan sempat dilarikan ke rumah sakit dan alhamdulillahnya ini masih dalam kondisi perawatan hingga saat ini ya. Kita doakan semoga untuk para korban juga ini lekas sembuh dan juga bisa kembali bersekolah ya untuk adik-adik kita ya. Baik, terus juga selamat malam ini untuk Bun Bun Kitchen, apa kabar Bun Bun? Ini panggilannya Bun Bun aja ya. Bun Bun mau request lagunya The Rain, terlalu indah dong Vira puterin lagunya, terima kasih. Ya deh kalau gitu nanti akan Vira puterin satu-satu ya, dan juga sudah di playlist juga ini kebetulan dari Jikustik ya, 1000 Tahun Lamanya. Ini yang tadi udah di request sama Bunda Serena juga, Kau Jadi Milikku. Ada Roni, kalau yang 1000 Tahun Lamanya ini untuk Roni yang ada di Garuntang yang lagi menunggu seseorang katanya sih. Oke, baik, kita dengarkan Jikustik 1000 Tahun Lamanya spesial untuk Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

Gimana lagu ini sudah menyayat hati belum? Ini kayak lagu perpisahan yang memang juga tidak diharapkan oleh banyak orang ya. Ketika menjalin sebuah kisah atau juga sebuah satu relationship-nya tuh terlalu indah gitu. Kalau kata The Rain, ya untuk mengakhirinya kayaknya harus ada yang dikorbankan. Dan ada yang masih sayang, ada yang masih nyesek gitu kan ya. Atau ada yang masih tersisa berbagai kenangan indahnya. Tapi juga harus segera diikhlaskan ya. Untuk menjalani semua dan menjalani kehidupan yang baru harus bisa move on ya. Tapi tenang aja pendengar, ketika kita tuh yakin ya yang namanya Tuhan pasti akan memberikan jalan yang salah terlebih dahulu sebelum nanti kita akan dipertemukan dengan jodoh yang tepat untuk kita berdampingan selamanya. Semoga apa yang juga kita jalani ini menjadi satu pembelajaran ya, dan hanya bisa menjadi kenangan ibarat lagi dalam perjalanan. Masa lalu pun ini seperti spion yang dilihatnya itu cuma sekali-sekali aja gitu ya. Baik, jangan ngegalau terus malam hari ini. Karena kita harus move on dan kita harus happy-happy ya. Bersama event-event RRI yang sebentar lagi akan digelar. Yaitu acara RRI Fest dan juga Bintang Radio di tahun 2026. Catat tanggalnya. Dari tanggal 2 September sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung berdengaran. Ada kegiatannya tuh banyak ya. Donor darah, bazar UMKM, seminar UMKM, cek kesehatan gratis, kemudian senam bersama, lomba mewarnai, dan juga penyebaran ikan benih, serta rangkaian acara Bintang Radio 2026. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest Bintang Radio, dan untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi Medi di 0813-6908-3001. Yang juga akan terus memeriahkan acara ini. Catat tanggalnya di tanggal 2 September sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget. Bahaya.

Ini lagu familiar banget pasti anak-anak SD di era tahun 90-an. Ini menjadi lagu wajib ketika ada event seperti perpisahan atau hari-hari besar nasional ya. Ini tuh versinya seperti zaman dulu tuh bilangnya kur, paduan suara gitu. Mudah-mudahan dengan adanya lagu-lagu semangat kemerdekaan Indonesia Jaya gitu ya. Ini harapannya adalah bisa menumbuhkan rasa patriotisme dan juga nasionalisme yang juga ditanamkan sejak dini, sejak anak-anak duduk di bangku sekolah dasar gitu ya. Dan juga banyak sekali hal yang juga perlu kita lakukan, tidak hanya dengan cara bernyanyi gitu kan ya, tapi juga melakukan hal-hal yang juga positif ya, untuk bisa saling menghargai dan juga menghormati toleransi antarumat beragama ataupun nilai-nilai cinta tanah air lainnya. Karena sekarang nih di bangku sekolah pun ditanamkan nilai 5K, cinta tanah air ya, kemudian juga Pancasila, disiplin dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang juga pemenuhan syarat atau juga menjadi role model ya bagi anak-anak yang juga ada di dalam kelas, dalam ruang lingkup kecilnya, sampai dengan di sekolah atau juga di ruang lingkup yang lebih besar lagi ya. Mudah-mudahan era Gen Alpha yang saat ini sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah dasar dan juga SMP gitu ya, ini bisa meneruskan tongkat semangat patriotisme dan juga nasionalisme terhadap bangsa ini. Apalagi di bulan Agustus ini bulannya kemerdekaan, di mana orang-orang juga sudah mulai merayakan HUT ke-81 RI dengan caranya masing-masing. Ada dengan cara mengikuti perlombaan atau juga menghias ruangan, menghias kue tumpeng mungkin ya, atau apapun itu ya. Ya sudah, kalau gitu pendengar, mudah-mudahan apapun yang juga kita lakukan ini yang terbaik buat bangsa ini ya. Dan jangan bersedih hati ketika melihat di media sosial hal-hal yang juga mungkin menggetarkan jiwa ya. Dan juga ngerasa hidup ini tuh kayaknya berat banget di tengah himpitan indeks ekonomi. Tetap semangat dan juga pantang menyerah ya pendengar, karena kita masih ada waktu untuk terus berjuang dan juga menghadapi hidup ini dengan tidak sendirian. Apalagi sekarang nih banyak sekali hashtag jaga warga gitu kan ya. Mudah-mudahan dengan adanya sikap saling tolong menolong dan juga saling merangkul antara warga, ini juga bisa menjadi kekuatan untuk kita untuk terus bisa bangkit lagi.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Leh, ayo kita pergi.
7: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
6: Ayo, udah, saya tunggu.
7: Bentar.
6: Ngapa, Leh?
7: Ke kamar bentar.
6: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
7: Iya, tunggu.
6: Ngapain, Leh?
7: Jadi gini, itu
6: ada. Ada apa di kamar itu?
7: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
6: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
7: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
6: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
7: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra.

0: Bayangin, kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada, malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh, iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Aku Bukan Dia dan Mulia Chris Pati. Pendengar lagu yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. RRI Bandar Lampung saat ini kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Dengan rangkaian acaranya tuh banyak banget ya. Ada seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, bazar UMKM, lomba mewarnai, penyebaran benih, dan juga Bintang Radio 2026. Catat tanggalnya, ini acara akan dilaksanakan mulai 2 September 2026 sampai dengan tanggal 8 September di RRI Bandar Lampung ya. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Medi 0813 6908 3001.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.

0: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
7: Iya, papa mau pulang.
6: Jadi gimana pak? Hah? Tolonglah pak, nanti ada bagian kok untuk bapak, aman itu.
7: Mohon maaf ibu, saya tidak bisa bantu ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Jumat 7 Agustus 2026 yang akan membahas tema tentang nilai filosofi angka 0 yang tentunya akan dipaparkan oleh narasumber kita Ustadz Haji Rosidin SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi Husein ya?
0: Iya betul Ustadz, sehat ya Ustadz?
1: Iya. Alhamdulillah, insya Allah Mas Ardi sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga Ustadz.
1: Amin.
0: Insya Allah. Amin. Ya, dan ini nilai filosofi angka 0 ini Ustadz, kita bahasnya ya.
1: Iya, insya Allah Mas.
0: Ada apa nih filosofi di balik angka 0 ya, pendengar ya. Untuk iya. Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Rosidin, silakan Anda bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Rosidin SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Mas Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syada la ilaha illallah wa la syarika lah. Syada anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, insyaallah senantiasa dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini, alhamdulillah atas izin dan kekuasaan Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan yang Allah siapkan ini. Mudah-mudahan kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini menjadi wasilah perantara kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat pengikutnya dan umatnya. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menengok kalender Hijri ya, hari ini kalau tidak salah kita sudah memasuki hari yang ke-24 di bulan Safar ya. Bulan Safar atau bulan Safar jadi. Ketika kita berbicara bulan Safar, hadirin yang berbahagia, ini tidak bisa kita lepaskan dengan konteks sejarah ya. Dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki bulan Safar ini rupanya beliau dan para sahabatnya itu tidak sedikit yang mengkosongkan rumah-rumah mereka gitu. Untuk apa? Untuk pergi ke medan perang, jihad membela agama Allah dalam rangka mensyiarkan Islam dan memperluas wilayah Islam kan begitu. Karena banyak yang keluar rumah sehingga tidak sedikit mereka itu ya rumahnya banyak yang kosong gitu. Mengapa di bulan Safar? Karena di bulan sebelumnya yaitu di bulan Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram itu Rasulullah dan para sahabatnya memang banyak standby di rumah gitu. Untuk apa? Pertama persiapan haji dan pelaksanaan ibadah haji ya. Jadi karena 3 bulan sebelumnya itu banyak di rumah, kemudian di bulan Safar itulah kesempatan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk keluar rumah pergi ke medan jihad membela agama dan memperluas wilayah keislaman kan begitu. Nah, ketika kita bicara angka apa kosong tadi gitu kan, karena bulan Safar itu bisa kita terjemahkan sebagai bulan kosong. Kalau kita bicara angka kosong kan identik dengan nol kan gitu ya, angka nol. Dan menariknya hadirin yang berbahagia, rupanya angka nol ini kalau lagi-lagi kita kembali ke dalam konteks sejarah itu ditemukan oleh seorang seorang muslim yaitu bernama Al-Khawarizm ya. Beliau ini hidup dan besar di Uzbekistan. Jadi ini menariknya adalah ketika kita bicara bulan Safar, karena Safar itu bisa kita terjemahkan bulan kosong atau bulan nol. Nah, rupanya bulan nol ini memiliki nilai filosofi gitu. Kalau kita telaah lebih mendalam ya, apa saja nilai filosofi yang bisa kita terapkan? Ya, nilai filosofi dari angka nol ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ini diajarkan di bulan Safar gitu. Oleh karenanya karena ini momentum bulan Safar, paling tidak ya kita bisa mendalami menyelami ya, yang saat ini kita yang kita alami kan gitu. Jadi nilai filosofi angka nol ini paling tidak mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Itu pertama, angka nol itu rupanya mengajarkan kita untuk senantiasa jujur dalam kehidupan. Ya. Jujur itu ya dalam konteks bulan Shofar itu ada dua gitu. Jujur dalam hal perbuatan dan jujur dalam hal perbuatan. Dalam hal ucapan dan perbuatan. Apa makna jujur dalam hal ucapan? Ya kesesuaian lah gitu ya. Antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Otomatis kan gitu. Nah kalau jujur dalam perbuatan itu adanya kesamaan, sinkronitas ya. Balance antara yang dilakukan gitu, perilaku yang dilakukan itu dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu jujur dalam perbuatan. Ketika omongan kita itu enggak sesuai dengan perbuatan, berarti enggak jujur. Ketika perbuatan kita itu enggak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, itu enggak jujur juga sebenarnya kan gitu. Nah, padahal kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah, orang yang jujur ini luar biasa apresiasi yang Allah berikan. Dan ini merupakan salah satu karakter orang yang bertakwa kan gitu. Sebagaimana Allah nyatakan tuh dalam firman-Nya surah Al-Ahzab kalau tidak salah itu di ayat 70 ya. Allah nyatakan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ya waqulu, berucaplah kalian, berkatalah kalian, berbicara kalian qaulan sadida, dengan ucapan-ucapan yang mulia, yang jujur gitu, yang arif, yang bijak gitu, yang sesuai dengan fakta dan realita. Dan lagi-lagi angka 0 ini kan memang mengajarkan kejujuran bagi kita. Kita coba lihatlah. Angka 10 kan 0-nya pasti 1 ya. Angka 100 0-nya pasti 2. Dia enggak pernah bohong angka 0 itu gitu. Ini jadi nilai filosofi diajarkan angka 0. Yang pertama, selalu jujur angka 0 itu. Enggak pernah bohong dia. Kalau angka 1 miliar kan otomatis 0-nya 9. 1 juta 0-nya pasti 6 gitu. Jadi ini angka 0 ini mengajarkan kita untuk senantiasa jujur gitu. Jujur walaupun terasa berat ya, jujur itu luar biasa. Dan sekarang dalam konteks sekarang ini kan agak susah ya nyari orang-orang yang jujur gitu kan. Jalan dalam segala hal lah kita, apapun profesi dan aktivitas kita itu ya agama menganjurkan kita untuk jujur gitu, untuk benar, untuk baik gitu. Walaupun terasa berat, banyak godaan segala macam, tapi mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk jujur karena luar biasa apresiasi yang diberikan Allah bagi orang yang jujur, benar, lurus, dan segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin berbahagia, jamaah pendengar RRI. Jadi nilai nol, angka nol ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rendah diri dan tidak sombong sebenarnya. Kenapa? Karena angka nol itu kan selalu rendah ya. Ya Mas Ardi ya. Angka satu pasti mulai dari angka nol. Ya kan? Angka dua pasti mulai dari angka nol dan satu. Angka tiga pasti dia... angka 4 itu pasti dimulai dari angka 0, 1, 2, dan 3 gitu. Jadi angka 0 selalu rendah, selalu di bawah gitu. Nah ini juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rendah hati dan tidak sombong. Kenapa kita perlu rendah hati? Ya kita ini kan makhluk ciptaan Allah kan gitu ya. Makhluk ciptaan Allah yang ya sebenarnya kalau dalam konteks kedudukan kita di hadapan Allah, kita ini sangat rendah gitu kan. Untuk apa kita, apalagi kita kan tidak juga diajarkan untuk sombong. Untuk sombong dalam segala hal gitu kan. Karena Allah sangat murka bagi orang-orang yang sombong. Kenapa kok kita diajarkan rendah hati dan tidak sombong? Karena kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dari bahan baku yang sama sebenarnya. Kalau kita kembali ke ayat Allah di Al-Mu'minun ayat 12 dan 13 itu sebenarnya mengingatkan kita. Rupanya kita ini semua manusia kecuali Adam. Kecuali Adam, Siti Hawa, dan Nabiullah Isa ya, itu diciptakan selain betika tadi, itu dari bahan baku yang sama, yaitu dari tanah, gitu, dari saripati tanah, yang kemudian dari saripati tanah itu, karena dari saripati tanah itu kan kemudian tumbuh semua tumbuhan ya, kemudian tumbuhan itu kita konsumsi, kita makan, kemudian ya menjadi sperma, air mani. Jadi kita ini semua ya berasal dari saripati tanah, kemudian dari saripati tanah itu menjadi air mani gitu. Allah nyatakan kan dalam surah Al-Mu'minun tuh di 12 dan 13 bismillahirrahmanirrahim walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya dan sesungguhnya kata Allah kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah gitu. Tsumma khalaqnahu min nutfatin fi qararin. Makin kemudian kami jadikan saripati tanah itu air mani. Luar biasa ya. Oleh karenanya karena kita ini semua manusia diciptakan dari bahan baku yang sama yaitu air mani. Ya untuk apalah kita sombong? Nah, mestinya kita rendah diri di hadapan Allah gitu. Gak boleh sombong di hadapan manusia gitu. Kenapa? Karena kita ini semua bahan bakunya sama dari air mani gitu kan. Ya, pertanyaan kenapa kok Allah menciptakan manusia itu secara umum dari air mani, bukan dari mutiara, bukan dari emas, bukan dari perak, perunggu. Ah, kita diciptakan dari air mani. Saya banyak yang sombong tuh Mas Ardi. Ya, gitu loh. Jadi air mani itu mengingatkan kita sebenarnya. Untuk apa kita sombong? Kita itu dari bahan bakunya air mani. Itu sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun kita, kedudukan kita itu dari air mani semua. Untuk apa sombong? Nah, gitu. Cuman kadang-kadang realitanya menunjukkan memang kita harus jujur lah ya. Walaupun kita ini ciptaan dari air mani, ternyata masih ada juga orang yang sombong, angkuh, keras kepala, congkak, nggak mau ngalah. Kemudian pengennya menang sendiri, merasa paling pintar, paling hebat, paling kaya, paling berkuasa. Tidak sedikit juga itu manusia yang berperilaku seperti itu, gitu kan? Walaupun kita ini bahan bakunya dari air mani. Coba kita bayangkan kalau kita ini oleh Allah ciptain dari misan bahan bakunya dari intan. Waduh, congkak semua manusia ini, sombong semua, ya kan? Karena dia ngerasa sama dengan jin itu kan, khalaq tahu minar, gitu kan? Karena dia merasa diciptain dari api, dia merasa sombong dengan Adam, karena Adam dari mingtin kan, dari tanah kan gitu. Jadi kita ini ciptain dari air mani aja tidak sedikit yang sombong, angkuh, keras kepala, congkak, nggak mau ngalah, nggak mau apa, merasa paling hebat, paling pinter, paling kaya, bareng berkuasa ya. Itu tidak sedikit gitu, apalagi kalau kita diciptain dari emas, mungkin ya manusia akan semakin lebih banyak kan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, pendengar yang berbahagia, nilai filosofi yang diajarkan oleh angka 0 yang disemangati oleh bulan Sofar, karena Sofar itu bisa kita terjemahkan sebagai angka 0 atau angka 0, itu mengajarkan kepada kita angka 0 itu senantiasa kembali kepada kesucian dan kefitrohan gitu. Ya, kita ini kan pada prinsipnya semua diciptakan oleh Allah dalam kondisi suci bersih ya, pada saat kita lahir dari emak kita masing-masing itu kan bersih tanpa ada noda ya, tidak ada dosa sedikit. Nah, kemudian pada saat kita menjalani kehidupan kan kita jujurlah ya, agak sulit, agak susah kalau kita tidak punya dosa. Makanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan tuh, angka 0 ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa suci gitu, untuk senantiasa bersih, untuk senantiasa kembali ke angka 0. Kenapa? Karena angka 0 ini juga mengajarkan kepada kita, angka 0 ini Mas Ardi, mau ditambah dengan angka berapa dia kembali ke angka 0 lagi. Contoh angka 0 tambah 50 kan kembali ke 50 kan. Gitu. Angka 0 ditambah 100 kembali ke 100, angka 0 ditambah 1000 kembali 1000 gitu. Jadi angka 0 ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kembali ke hakikat diciptakannya manusia itu bersih, suci, sesuai fitrahnya, tidak punya dosa. Artinya kalau kita di dunia ini berbuat dosa sekecil pun gitu loh, yuk kita kembali kepada kesucian kita, kefitrahan kita sebagaimana diajarkan bulan Sofar, bulan 0 ini. Artinya kalau kita punya dosa cepat bersihin lagi gitu. Ya memang kita ini kalau al-insan makhalul khata' wan nisyan, banyak salah, banyak dosa, banyak hilaf segala macam. Betul, manusia enggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad. Oleh karenanya kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, salah kepada Allah, cepat kembali gitu. Artinya kita diajarkan tuh banyak istighfar gitu kan, banyak istighfar habis sholat atau menjelang subuh dan segala macamnya kan gitu. Itu kalau dosa kita kepada Allah, banyak istighfar, kemudian nanti Ramadan kita puasa itu kan, puasa Ramadan itu kan bisa ghufrallahu ma taqaddam min dzambi, bisa melebur ya, bisa nambah dosa-dosa yang lalu. Kemudian puasa Arafah, kemudian puasa Asyura itu mengajarkan kepada kita juga melebur dosa-dosa gitu. Artinya kalau kita punya dosa, cepatlah kembali ke kefitrohan kita, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah karena kita banyak dosa, sebagaimana diajarkan oleh angka 0. Jadi angka 0 luar biasa sebenarnya kalau dikaji itu. Jadi saya kira itu pengantarnya Mas Ardi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya tentang tema kita filosofi angka 0 ya, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp di 0811-720-7909. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya tentang nilai filosofi yang ke-0 ya, silakan di line telepon 0721-9720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari Pak Eko Saputro di Metro. Maaf Ustadz, mau tanya di luar tema. Jika kita sholat berjamaah, apakah boleh kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah dengan mengikuti imam per ayat? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Eko Saputra di Metro ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Amin. Dia mengkonfirmasi, walaupun nggak sesuai dengan tema, nggak ada masalah ya. Sholat, bagaimana kalau kita sholat berjamaah mengikuti bacaan Al-Fatihahnya, kita mengikuti imam ya, per ayat. Yang dimaksud beliau itu seperti itu. Jadi Pak Eko, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, kalau kita sholat berjamaah, yaitu kalau kita ingin membaca surah Al-Fatihah, memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, pertama, kita memang tetap diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah karena itu bagian dari rukun, ya, rukun sholat. Oleh karenanya, kita tetap dirukunkan, diwajibkan, karena rukun itu sesuatu yang nggak bisa ditinggal, harus dikerjakan, gitu ya, harus ditunai. Makanya kita tetap baca Al-Fatihah, cuman baca Al-Fatihahnya jangan bareng dengan imam, gitu kan. Bacanya setelah nanti imam baca surat pendek. Jadi setelah imam baca surat, setelah imam waladhalin, amin, imam baca surat-surat pendek, baru kita bisa membaca surah Al-Fatihah. Jadi pada saat imam baca surah Al-Fatihah, kita ini mendengarkan saja, karena Allah nyatakan juga itu kan, fa idza quri'al qur'anu fastami'u la'allakum turhamun. Jadi kalau ada yang baca Quran, dengerin gitu loh, dengerin supaya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, pendapat ulama yang pertama, kalau kita

0: imam sudah baca surat-surat pendek, baru kita baca surat Al-Fatihah. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, ya enggak usah baca, malah ada yang berpendapat enggak usah baca Al-Fatihah walaupun setelah imam baca surat-surat pendek. Kenapa? Karena kita namanya sholat berjamaah, gitu kan. Sholat berjamaah itu semua sudah tercover oleh imam, gitu. Jadi berkaitan dengan dua pendapat ini, Pak Eko terserah mau yakin yang mana, gitu kan. Kalau lebih yakin harus baca Al-Fatihah karena itu rukun, dan Nabi juga menyatakan la sholata illa bil Fatihah, tidak dikatakan sholat karena dia tidak baca Al-Fatihah, bacalah, tapi setelah imam baca surat pendek. Tapi kalau kita meyakini apa, karena kita sholat berjamaah semua sudah di cover oleh imam, kan ada hadisnya juga, itu pakai hadis juga yang hadisnya sama, malah ayat Allah itu yang saya katakan tadi, wa idza quri al-Quran. Jadi kalau ada yang baca Quran, ya dalam hal ini yang baca Quran kan imam, Pak. Kalau ada yang baca Quran itu dengerin. Jadi kita diperintahkan untuk dengerin. Imam kan baca Al-Fatihah dan baca surat pendek, itu kan Quran semua. Jadi kalau yang yakin kepada pendapat yang kedua tadi, semua sudah dikapar oleh imam, ya sudah, tinggal dengerin aja. Nah, imam baca Al-Fatihah kita dengerin, imam baca surat pendek kita dengerin, karena ada perintah ayatnya juga. Itu dong, faida kuli Al-Quran fang situ. Jadi kalau ada yang baca Quran, dengerin, denger, diem, diem dan dengerin, kan gitu. Jadi kaitan dengan ini, Pak Eko Saputro bisa menentukan dua di antara dua pendapat, bisa menentukan sikap di antara dua pendapat tadi. Kalau lebih yakin, lebih seret dengan pendapat imam mazhab yang menyatakan harus baca Al-Fatihah walaupun sholat berjamaah, bacalah, tapi bacanya jangan bareng dengan imam. Nanti imam selesai baca Al-Fatihah waladolin amin, baru imam baca surat pendek, kita baca Al-Fatihah. Tapi dalam hati, jangan bersuara, jangan mengganggu sholat berjamaah. Tapi kalau Pak Eko yakin sudah tercover semua oleh imam, sudah dengerin saja. Semua sah itu, Pak. Karena itu pendapat imam mazhab yang mereka punya alasan masing-masing, hanya tergantung dari keyakinan. Saya kira itu, Mas Eko.
1: Ya baik, terima kasih. Ya,
0: Mas Adi, ya.
1: Ya baik. Dan untuk Anda, kita masih membahas temanya adalah filosofi yang ke-0 ya. Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, atau kirimkan WhatsApp di 0811-720-07909. Kita angkat penelpon kita yang saat ini. Assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Yang ada di ujung telepon sebentar, karena volumenya ini belum bisa dihidupkan. Baik. Oke. Iya. Ini yang sering jadi masalah ya saat ini ya. Baik. Sebentar. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya silakan ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Justru diputus ya. Oke, dicoba lagi, silakan line teleponnya atau kirimkan WhatsApp saja di 0811-720-07909 bisa ya. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana ini Bapak?
2: Pak Munir di Way Kanan, Bang.
1: Oke, Pak Munir di Way Kanan, silakan pertanyaan kepada Ustadz.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanu, Pak Munir, Way Kanan, silakan.
2: Ya, ini Pak Ustadz, ini kan di luar tema. Ini mau bertanya, kalau kita sedang kedatangan waktu sholat, Pak Ustadz ya, kita kena lapar, ada rasa lapar kan. Jadi bagaimana itu, Pak Ustadz? Apa kita mendudukkan makan dulu? Apa kita melaksanakan sholat itu? Saya khawatirnya kalau melaksanakan sholat, kalau nggak khusyuk Pak Ustadz, dikenakan ada rasa lapar.
0: Iya. Nah,
2: jadi itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Ya, mudah-mudahan iya, Pak Ustadz bisa memberikan penjabarannya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Kemudian itu Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir, silakan Ustadz.
0: Ya, jazakallah khairan katsir, Pak Munir, Way Kanan, berkontribusi di RRI ya.

0: Tahan, Pak Munir, kita semua sehat selalu, Pak. Murah rezeki, panjang umur, amin. Nah, ini problem kita semua ini, Mas Ardi. Iya kan? Kalau udah datang waktu sholat, malah lapar, kan? Gitu. Jadi, Pak Munir, berkaitan dengan ini, saya agak lupa hadisnya, tapi ya, ini yang pas, yang seingat saya, gitu, dan yang saya pelajari, kalau kita terasa lapar berbarengan dengan waktu sholat, memang kita dianjurkan oleh Rasulullah makan dulu, Pak Munir. Makan dulu, nikmati hidangan dulu, kan gitu kan, baru sholat. Gitu kan. Hanya problemnya memang kalau kita makan dulu takut nggak kebagian jamaah kalau kita mau ke masjid. Nah itu resikonya memang, ya kan? Misal kita terbiasa ke masjid. Kalau laki-laki itu kan memang harus ke masjid sholatnya, berjamaah maksudnya ya. Berjamaah gitu, harus sholat perginya ke masjid. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Misal sakit, hujan lebat, ada tamu gitu kan. Itu memang boleh tidak berjamaah ke masjid kan gitu. Tapi sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan untuk ke masjid karena memiliki berbagai macam keistimewaan, kemuliaan, kelebihan kalau kita sholat berjamaah ya di masjid khususnya. Jadi yang menjadi problem itu Pak Munir gitu. Misal azan ya, pas azan aduh lapar banget gitu kan. Nah, dalam konteks ini Rasulullah mengajarkan kepada dia makan dulu, memang makan dulu gitu kan. Makan, setelah makan baru sholat. Nah, ini hanya resikonya Pak Munir gitu resikonya. Ya kalau kita udah terbiasa sholat ke masjid, ya khawatir nggak kebagian berjamaah. Tapi kalau kita sholat di rumah, kan berjamaah dengan istri, anak segala macam, ya kan masih banyak waktu karena kita jamaah di rumah, tidak terikat dengan imam di masjid, kan gitu. Nah, oleh karenanya, walaupun Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau timbul rasa lapar makan dulu baru sholat. Ya ini memang langkah yang bijak. Mestinya itu kalau memang dalam kondisi-kondisi yang darurat betul sebenarnya. Ini sebenarnya Rasulullah ini mengajarkan kepada kita itu dalam kondisi darurat. Bukan berarti sengaja betul Mas Ardi. Sengaja lah nanti nunggu azan dulu baru makan. Kenapa? Karena memang dia nggak mau ke masjid. Nah ini kalau udah niatnya begitu lain cerita itu. Dia sengaja betul gitu kan nunggu azan. Baru terasa lapar-lapar. Kan Nabi mengajarkan ini jadi alibi itu. Ada sebagian orang yang jadikan alibi gitu kan. Dan dia gak mau ke masjid. Alasannya ah kan lapar ini. Gua makan dulu lah. Nah, supaya dia gak ke masjid. Nah kalau sudah terniat begitu lain cerita itu gitu. Artinya kalau dalam kondisi darurat betul. Ya misal kita habis beraktivitas yang kita gak bawa jam. Gak bawa HP segala macam. Sudah selesai aktivitas. Kemudian kita istirahat, terasa lapar, azan. Nah, dalam kondisi begitu, ikutin anjuran Nabi, makan dulu, kan gitu. Tapi kalau di era sekarang ini, ya mungkin dulu Rasulullah itu mungkin apa mengeluarkan anjuran begitu karena dulu kan belum ada HP, belum ada jam gitu ya, belum ada TV, radio, segala macam ya. Ya sekarang kan jam itu ada di mana-mana, HP ada jam. Kita bisa lihat di TV ada jam, radio ada jam, kan begitu ya. Bahkan kita punya jam dinding, jam tangan segala macam kan. Ya mestinya kita kan bisa memanage waktu Pak Muni. Kita bisa ngira-ngira nih. Waduh ini sudah mau zuhur nih. Udah 11:30. Nah, daripada nanti azan terasa lapar, makanlah dulu sebelum azan. Nah gitu maksudnya. Atau misal, waduh ini sudah mau maghrib ini. Udah mau jam 6, terasa lapar ini. Jadi dia bisa menyiasati, memimit sebelum datangnya azan makan dulu. Supaya jangan sampai terjadi nanti terdengar azan kita lapar. Jadi kita antisipasi jauh-jauh gitu. Jangan sampai sengaja tadi. Kalau sengaja lain cerita. Kecuali kalau darurat tadi ya, darurat. Darurat betul. Tapi Pak Munir, Pak Munir. Namanya darurat dalam konsep agama itu enggak setiap saat. Itu waktu-waktu tertentu saja gitu. Contoh kita dalam kondisi safar, perjalanan jauh. Nah, dalam perjalanan jauh itu masuk ke kategori darurat kan? kita bisa sholat jamak atau sholat jamak kosong gitu kan. Itu namanya kondisi darurat dalam perjalanan jauh. Atau kalau enggak dalam perjalanan, kita sakit atau hujan lebat gitu kan. Mm-hmm. Itu bisa sholat jamak, tapi jangan kosor gitu. Misal kita sakit gitu kan. Ya, kalau sakit bisa di rumah atau di rumah sakit. Itu bisa sholatnya di jamak, tapi jangan kosor ya, di jamak. Maghrib isya, zuhur asar, di jamak, bisa di awal, bisa di akhir. Itu namanya dalam kondisi darurat. Namanya darurat, itu tidak setiap saat. Dalam konteks-konteks tertentu saja gitu. Jadi contohnya tadi kalau kaitannya dengan pertanyaan Pak Munir, kalau dalam kondisi darurat kita habis kerja, nggak bawa HP, nggak bawa jam, kita nggak tahu jam, pulang ke rumah udah terasa lapar karena kita semangat kerja, nggak taunya sudah masuk zuhur, sampai rumah pas betul azan, pas betul lapar, makanlah baru sholat gitu. Kalau dalam kondisi darurat kita nggak bawa jam, nggak bawa HP, nggak tahu lah jam, nggak waktu, nggak tahu saat lah gitu, nggak tahu waktu kan gitu. Nah, tapi kalau di era sekarang ini kan kita bisa menyiasati, kita bisa finish gitu kan, kapan kita udah tahu nih zuhur jam berapa, maghrib jam berapa, berarti kan kita bisa makan dulu gitu. Jadi jangan sampai kelonggaran ya, ruang keringanan, rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah, kalau kita lapar makan dulu baru sholat, ini jangan sampai dijadikan sebagai alibi, jangan sampai dijadikan sebagai celah bagi kita untuk nyiasati, karena memang intinya dia gak mau ke masjid, misal, yeah, misal ini maaf Pak Munir ya, yeah. Karena dia gak mau ke masjid, dia menggunakan alasan itu, nunggu bentar lagi azan. Nanti kalau azan kan saya lapar, saya makan dulu sesuai dengan hadis Nabi. Nah, dan itu bukan setiap saat aja Mas Hardi, sewaktu-waktu tertentu, bukan darurat, tapi setiap hari. Karena kalau setiap hari lain ceritanya, nggak ada darurat itu nggak boleh Pak Munir ya. Saya kira itu ya. Mas Hardi.
1: Baik Ustadz ya, kita coba angkat telepon kembali ya. Di 0721-2970. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari hamba Allah di Bandar Lampung, Mas.
1: Oke, baik. Silakan Bapak hamba Allah di Bandar Lampung.
2: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ridwan. Ya, silakan Pak.
2: Nah, ini di luar tema Pak Ustaz. Apa-apa ya Pak Ustaz?
0: Boleh.
2: Ini Pak Ustaz, di tempat saya itu ada orang sholat ya, Mas ya. Maaf ya. Dia kalau sholat selalu bergerak tangannya. Emang itu termasuk, maaf ya, tempat-tempat tadi. Soalnya kebanyakan seperti itu Pak Ustaz.
0: Sholat apa maksudnya Pak? Diulang.
2: Sholat wajib
0: jamaah
2: bergerak,
0: sholat berjamaah tangannya ya. Banyak bergerak
2: jari-jarinya. Nah, jadi itu maksudnya, kan ngeganggu orang kiri kanannya Pak Ustaz.
0: Maksudnya jari-jari telunjuk waktu sahad tasyahud akhir atau tasyahud awal gitu sholat, maksudnya
2: sedang sholat.
0: Iya, maksud saya gerak-gerak jarinya itu pada saat nunjuk ya, pada saat tasyahud ya.
1: Atau sedang bersedekap.
0: Ya, atau sedang bersedekah.
2: Goyang tek-tek gitu. Saya pernah tanya, sedangkan itu katanya lebih dari 3 kali kan batal Pak Ustaz. Nah, di tempat saya tuh sering seperti itu Pak Ustaz. Saya tanya kenapa kok itu begitu? Dia la ilaha illallah kan cukup kita kan di hati aja. Dia digerakin tangannya itu Pak Ustaz. Pertanyaan saya, maaf ya Pak Ustaz ya. Itu batal atau enggak Pak Ustaz seperti itu? Itu tempat saya itu banyak itu maaf ada aliran tertentu itu Pak Ustaz.
1: Oke, okay, baik.
2: Ya maaf Pak Ustaz itu yang saya alami sampai saya risih kalau melihat ada dekat itu juga.
1: Oke. Okay. Baik, pertanyaan itu saya Bapak ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, silakan.
0: Mas Ardi tadi saya mau memperjelas itu kan tadi Bapak itu bilang Pak hamba Allah tadi kan gerak-gerakin tangan ya.
1: Iya,
0: tangan apa jari tadi?
1: Jari ketika bersedekap jari. Gitu. Iya.
0: Jari ketika bersedekap. Maksudnya pada saat bersedekap kok jarinya gerak-gerak itu?
1: Iya. Ada sih Pak. Ada Ustaz. Iya. ada sebagian yang seperti itu.
0: Ada Ustaz. Ya?
1: Iya ada.
0: Ada, oke, terima kasih. Okay. Hamba Allah di Bandar Lampung mengkonfirmasi ke kita, mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki sehat selalu ya, amin. Terima kasih nih hamba Allah di Bandar Lampung hadir di RRI ya, Mutiara. beliau ini mengkonfirmasi, jadi ada tetangga lah atau kawan sama-sama sholat berjamaah di masjid. Jadi beliau ini risih, kenapa? Karena tetangga atau kawan jamaahnya ini selalu menggerak-gerakkan jari, ya jari pada saat bersedekap gitu, atau ya pada saat tidak bersedekap lah gitu ya. Pikir saya gerak-gerakin jari tadi itu jari telunjuk pada saat tasyahud, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Oke. Jadi hamba Allah Bandar Lampung, pertama Pak, persikap yang bisa kita kerjakan, satu, ditelaah dulu, dipelajari dulu, mengapa saudara kita ini kok begitu. Coba di mungkin kalau bisa diajak ngobrol dulu, atau kalau malu mau nanya secara langsung,
1: ya. Tabayun
0: gitu, dipelajari, ditelaah dulu, bisa langsung kepada yang bersangkutan atau kepada kawan tetangga sebelah, gitu kan, kenapa dia melakukan itu, gitu, sehingga kita tidak salah persepsi dan penilaian kita betul. Kenapa kalau kita tidak tabayun, tidak mengcross check dulu, menelaah dulu, khawatir kita suzon, buruk sangka. Padahal dia melakukan itu, siapa tahu ada sebab, ada asbabnya, ada latar belakangnya. Siapa tahu memang itu bukan disengaja sama dia, karena memang sudah refleks. Nah, refleks yang namanya manusia ya Mas Ardi ya. Gitu kan. Yeah. Jadi dia tuh ya artinya dia tidak menyengaja melakukan itu karena gerakan refleks dari tubuhnya. Kan ada manusia yang model begitu kan, itu jadi dia tanpa sengaja, tanpa sadar gerakannya itu selalu muncul gitu loh, dia tidak sengaja itu mungkin. Nah kalau kita pelajari apa, kalau kita telaah dulu, kita tabayun dulu, kalau itu karena suatu hal, maaf, karena mungkin penyakit, mungkin karena suatu penyakit, ya kita harus memaklumi, ya harus kita maklumi itu, karena itu di luar tanpa kesadaran dialah refleks gitu, karena memang penyakit tertentu sehingga kadang-kadang jarinya gerak sendiri ya, memang risih itu kitanya kan gitu. Pertama itu, yang kedua, kalau itu bukan karena disebabkan oleh sebuah penyakit, tidak refleks dan ada unsur kesengajaan, karena dia memahami paham-paham tertentu. Ya, karena memahami paham-paham tertentu, ya kita juga jangan langsung menyalahkan. Mungkin dia melakukan itu karena ada dasar hukumnya. Dia punya alasan tersendiri kan gitu. Karena khawatir nanti kalau kita langsung menjustis salah, batal sholatnya, kan debat nanti gak enak pula sama tetangga, sama kawan kan gitu kan. Jadi kita telaah dulu, kita pelajari, kita tabayun dulu. Kalau memang itu di luar penyakit, sengaja karena dia memiliki paham tertentu, kita coba tanya dulu sama yang bersangkutan, ngobrol baik-baik, apa sih alasannya, apa dasar hukumnya, belum kalau dia mengasih penjelasan bla bla bla segala macam, ya kita juga kasih argumen, jangan begitulah. Keyakinan kita itu kan kalau bisa kita melakukan suatu hal, berkeyakinan pada satu hal itu kalau bisa kan jangan mengganggu yang lain. Kenapa? Ini argumen kita, kalau memang dia melakukan itu karena ada dasar hukum tertentu, ada aliran tertentu misalnya, kita juga kasih argumentasi, tapi baik-baik dengan cara yang arif dan bijak. Wal mau'izatul hasanah kan gitu kan, ngobrol baik-baik. Nah, kalau memang alasannya seperti itu, kita kasih argumentasi juga. Maaf, kalau begitu memang itu sebuah keyakinan aliran tertentu, ya kita juga harus tolong dong hargai yang lain, kami juga, karena kami risih, mengganggu khusyuk kami, mengganggu konsentrasi kami ketika dalam sholat. Kenapa? Gerakan-gerakannya itu kan gitu kan, walaupun itu keyakinan, tapi kan jangan sampai keyakinan kita itu mengganggu orang lain gitu ya, kan, baik, membuat Ustaz risih, membuat konsentrasi orang hilang, buyar segala macam kan ya, gitu. Supaya ya, dia juga bisa memahami kan, supaya dia bisa memahami itu. Nah, kemudian kita kasih masukan juga sama dia, khawatir kalau dia banyak bergerak nanti dikhawatir nanti mengganggu sah tidaknya sholat. Karena memang betul anu Pak, hamba Allah di Bandar Lampung, kalau kita sholat terlalu banyak bergerak yang bergeraknya itu tidak sesuatu yang sangat urgen, sangat prinsip, ya kalau kita bergerak karena gatel itu nggak ada masalah. Tapi kita itu bergerak tapi nggak prinsip gitu kan, memang ada sengaja. Ya lagi sholat misalnya, benerin peci lah gitu kan. Pecinya padahal sudah benar gitu kan. Dimiringin lah, miring sana lah, miring sini. Sudah benerin ini. Kemudian sarungnya lah atau jubahnya lah gitu kan. Dibenerin sana. Itu terlalu banyak bergerak yang tidak daruroh. Itu khawatir nanti mengganggu sah tidaknya sholat. Termasuk mungkin dia terlalu banyak bergerak walaupun itu sudah keyakinan dia karena aliran tertentu gitu kan. Daripada nanti khawatir mengganggu orang lain, kekhusyuan orang lain dan mengganggu sah tidaknya sholat, lebih baik jangan dilakukan. Kan gitu. Jadi kita kasih argumentasi yang baik. Jadi hamba Allah tadi, jadi yang dikategorikan bergerak tadi itu jangan digeneralisir ya, jangan semua kategori bergerak itu batalkan sholat, tidak begitu. Misal nih, ada orang banyak bergerak melakukan sesuatu karena penyakit, itu dimaafkan oleh agama, dimaafkan itu. Dia banyak bergerak, misal nih dia punya penyakit apa, misal ya gatal gitu ya, gatal, dia punya gatal-gatal, penyakitnya gatal-gatal, jadi kalau nggak digaruk itu ganggu betul. Boleh itu dia garuk walaupun berulang kali dalam sholat. Itu kan karena ada daruroh. Tapi saya katakan tadi yang tidak masuk kategori daruroh tadi itu ya, dia sholat tuh benerin peci sana peci sini, udah bener sebenarnya pecinya itu, geser sana geser sini geser sana, sarungnya juga sebenarnya udah bener itu. Atau misal dia pakai jubah ya, pakai jubah itu sebenarnya sudah bener. Kemudian apa bajunya itu gitu kan, dilurusin sana. Ada itu Mas Ardi, orang yang sholat begitu, iya, dan Ustaz. Itu sengaja gitu loh, itu sengaja. Nah itu yang dikhawatirkan nanti masuk kategori banyak bergerak dan itu dikhawatirkan nanti mengganggu sah tidaknya sholat gitu. Contoh lagi Mas Ardi, misal kita bergerak karena ada orang yang kita sholatnya awalnya berdua ya kan, berjamaah berdua, ada lagi yang datang bertiga berempat, kita kan geser tuh bergerak. Kita harus mundur kan sebagai jamaah kan. Nah, itu bergerak. Masa kategori bergerak begitu gak membatalkan sholat gitu kan. Atau misal kita sholat berjamaah. Di sebelah kita, ya, di sebelah kita terutama yang sebelah kanan. Itu karena dia batal, dia keluar dari jamaah, dari sab. Nah, kita harus bergerak, nutup. Gitu. Harus menutupi yang keluar tadi. Nutup, melangkah kaki ke kanan. Itu bergerak tapi tidak mengganggu sah tidaknya sholat. Tapi kalau Mas Adi sengaja sholat itu maju, gak ada sebab ya, gak ada sebab musibah, gak ada sebab musabab itu, maju ke depan, mundur ke belakang, nah, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu banyak bergerak tapi gak daruroh. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Saya kira itu Mas Ardi.
1: Ya, silakan langsung kepada closing kita. Waktu kita sudah habis dari tadi. Oh iya,
0: terima kasih. Wah, habis ya waktunya ya. Terima kasih. Dengan mutiara pagi dimanapun berada, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini closing ya. Ini karena masih di bulan Shofar. Ya, bulan Shofar ini mengajarkan kepada kita. Ya, karena bulan Shofar itu bisa kita terjemahkan juga sebagai bulan nol. Ya, nol ini rupanya kalau dikaji banyak nilai-nilai filosofi yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Oleh karenanya tidak ada salahnya kalau kita di bulan Shofar ini yuk kita mengamalkan, menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh bulan Shofar, bulan nol ini, karena rupanya bulan nol ini banyak mengajarkan ada nilai-nilai filosofi yang kalau nilai-nilai filosofi ini kita amalkan dalam kehidupan itu sangat baik. Pertama, angka nol itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa jujur gitu kan. Jadi kita gak ada salah, bukan gak ada salah, memang harus jujur. Yang kedua, angka nol itu mengajarkan kepada kita untuk rendah diri, tidak sombong gitu kan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun kita, sepintar apapun kita, angka nol ya, maksud bulan Shofar ini mengajarkan kepada kita jangan sombong. Yang terakhir, angka nol ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kembali kepada kesucian, kefitrahan kita. Kalau kita punya dosa, punya maksiat, cepat kita kembali untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah, taubat gitu kan, supaya dosa kita diampuni. Ya kita jujur, namanya manusia biasa pasti ada khilaf, ada salah, ada dosa, ada maksiat kepada Allah. Tapi yang baik, yang bijak, sebagaimana diajarkan oleh angka nol, kalau kita punya dosa ya kita banyak istighfar. banyak taubat supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu closingnya Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rosidin dan pendengar. Demikian acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan masa udara semakin berkering, itu akan memudahkan dahan maupun rumput hutan mudah terbakar. Kalau membuka lahan, mohon jangan untuk membakarnya.
2: Mengingat jumlahnya yang sudah kami capai, sudah lebih dari 1 triliun, maka

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 7 Agustus 2026 dengan topik berita. Guna mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan, Satwa Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Lampung meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan pada puncak musim kemarau saat ini. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Pendengar, penanganan ruas jalan yang kerap mengalami kerusakan berulang menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur di Kota Bandar Lampung. Pemerintah kota mulai menyiapkan perbaikan permanen pada sejumlah titik guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Kerusakan jalan masih menjadi keluhan yang ditemui di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung, terutama pada ruas yang sering tergenang air saat hujan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Salah seorang warga Sukarame, Dery, mengaku kerusakan jalan di wilayahnya telah berlangsung cukup lama dan semakin menyulitkan saat musim hujan karena genangan air sering menutupi lubang di badan jalan. Menurutnya, kondisi tersebut mengganggu aktivitas warga sehari-hari dan berpotensi membahayakan pengguna jalan yang melintas.
2: Nama Dery, cukup lama sih ya, setahun terakhiran lah. Kalau upaya perbaikan belum ada, selama ini belum ada. Susah aja sih ngelewatinya sih. Apalagi kalau habis hujan gini kan mesti genang air ya. Jadi kalau ada orang lewat itu biasanya muncrat-muncrat. Sama banjir sih.
3: Banjir?
2: Masih sering banjir, kadang sampai dalam sini ikut banjir. Ya semoga cepat diperbaiki aja lah biar enak kalau kita lewat kan.
1: Dery berharap perbaikan dapat segera dilakukan sehingga akses jalan menjadi lebih nyaman dan persoalan genangan air dapat berkurang. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan penanganan melalui peningkatan kualitas konstruksi jalan pada sejumlah titik prioritas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dedi Sutioso, mengatakan perbaikan akan dilakukan pada 8 ruas jalan yang selama ini sering mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih permanen. Metode yang digunakan yakni mengganti konstruksi aspal menjadi jalan beton agar lebih tahan lama terhadap beban kendaraan maupun genangan air. Pengerjaan dijadwalkan berlangsung secara bertahap dengan waktu pelaksanaan sekitar 4 hingga 5 bulan sesuai kondisi lapangan.
4: Yang akan kita kerjakan di bulan-bulan Agustus ini, saya mengimbau untuk kepada semua masyarakat yang akan melalui jalan itu, saya minta maaf karena akan terganggu aktivitas yang melalui jalan tersebut.
1: Dedi Sutioso menghimbau masyarakat untuk menyesuaikan perjalanan selama proses pembangunan berlangsung karena akan dilakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah lokasi pekerjaan. Pemerintah berharap peningkatan kualitas jalan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang baik dalam mengurangi kerusakan berulang maupun mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Dengan perbaikan yang lebih permanen, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di Kota Bandar Lampung diharapkan semakin meningkat. Dari Bandar Lampung, Nura Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya tanggapan masyarakat terkait pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menyiapkan perbaikan permanen jalan rusak.
5: Saya Ica, menurut saya kebijakan ini sudah tepat ya. Jalan yang sering rusak memang seharusnya diprioritaskan karena bisa membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara motor. Selain itu, jalan yang bagus juga membuat perjalanan lebih nyaman dan kendaraan tidak cepat rusak. Harapan saya sih perbaikannya benar-benar permanen dengan kualitas yang baik, jadi masyarakat tidak terus-menerus menghadapi masalah yang sama.
6: Saya Citra, saya mendukung adanya perbaikan jalan, tapi jangan hanya fokus pada beberapa titik yang ramai saja. Di daerah lain masih ada banyak jalan yang kondisinya juga rusak dan butuh perbaikan. Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan secara bertahap dan merata, sehingga semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya.
0: Guna mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan, Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan pada puncak musim kemarau saat ini. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
7: Stasiun Klimatologi BMKG Lampung meminta masyarakat sejak dini melakukan antisipasi potensi bencana musim kemarau. Forecaster atau perkirawan Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Suparji, kepada RRI mengatakan, dengan prediksi musim kemarau yang masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, maka pemerintah bersama masyarakat harus melakukan langkah antisipasi terjadinya bencana pada musim kemarau saat ini, seperti kebakaran hutan dan lahan. sehingga BMKG juga meminta agar masyarakat dapat meminimalisir berbagai tindakan yang dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan, seperti dengan tidak melakukan pembakaran lahan, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan hutan kawasan.
3: Perlu diwaspadai juga, di musim-musim kemarau ini seperti biasa, musim kemarau itu pasti dampaknya adalah air bersih, kemudian kebakaran, dan ini selalu terulang, dan karena ini adalah proses sudah berulang-ulang, jadi kita harus mewaspadai bagaimana kita mengantisipasinya. Dengan masa udara semakin berkering, itu akan memudahkan dahan maupun rumput hutan mudah terbakar. Kalau membuka lahan, mohon jangan untuk membakarnya.
7: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan puncak musim kemarau memiliki dampak yang sangat besar. Bencana hidrometeorologi kering pada musim kemarau menurutnya memiliki berbagai dampak yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
8: Memang kalau bencana kemarau yang kering itu mengakibatkan impact yang sangat besar. Yang pertama jelas kekurangan air. Kekurangan air itu mengakibatkan sumber-sumber air itu memang hilang ya. Masyarakat sudah mulai membatasi penggunaan air. Kemudian yang lebih berbahaya lagi, dia mengganggu siklus pertanian memang. Banyak yang terancam gagal panen. Dan ini kan mengganggu stok pangan nasional kalau kita bicara itu. Karena Lampung sebagai salah satu sumber pangan berbasis air ya. Tentu kebakaran hutan dan lahan, karhutla itu besar sekali. Cuma salah satu fenomena ujung yang muncul setelahnya kan, setelah kebakaran itu juga menjadi problem yang kebakarannya usai tapi kan problemnya gak beres sebetulnya. Kalau hutan dan lahan itu butuh effort untuk mengembalikan ekosistem yang baik itu.
7: Menghadapi potensi bencana pada musim kemarau tahun ini yang diprediksi lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya, Wahyu Hidayat mengatakan BPBD Provinsi Lampung telah melakukan koordinasi intens. BPBD bersama leading sektor terkait menurutnya akan melakukan operasi modifikasi cuaca guna meminimalisir dampak dari puncak musim kemarau tahun ini. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kawasan hutan register di Kabupaten Waikanan telah ditarik ke Kejaksaan Agung atau Kejagung. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, pengambil alihan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan register di Waikanan dari Kejati oleh Kejagung, karena perkaranya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
9: Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kawasan hutan register di Kabupaten Waikanan telah ditarik ke Kejaksaan Agung atau Kejagung. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, pengambil alihan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan register di Waikanan dari Kejati oleh Kejagung tersebut karena perkaranya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. Dijelaskannya, mengingat kompleksitas perkara dan besarnya kerugian negara yang sudah mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, perkara ini menjadi perhatian nasional. Karena itu, penanganannya diambil alih oleh Kejaksaan Agung agar lebih efektif dan optimal. Dijelaskannya, selama proses penyidikan, Kejati Lampung telah menyelamatkan keuangan negara melalui uang titipan dan penyitaan aset senilai lebih dari 1 triliun rupiah. Danang menambahkan, pengambil alihan perkara telah dilakukan berdasarkan berita acara tanggal 11 Mei 2026.
10: Penanganan perkara khususnya penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Waikanan saat ini sudah diserahkan dan diambil oleh Kejaksaan Agung RI. Mengingat bagaimana penjelasan tadi, sesuai dengan hasil ekspos kami dan juga kompleksitas penanganan perkara, juga efektivitas penanganan perkara dan memaksimalkan khususnya hasil dari proses penanganan perkara ini dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Mengingat jumlahnya yang sudah kami capai sudah lebih dari 1 triliun, maka tentunya ini menjadi perhatian khusus yang mana pimpinan juga mencermati sebagai sebuah perkara yang holistik, yang kompleksitasnya cukup tinggi dan juga menjadi pantauan secara nasional. Dan untuk itulah makanya kemudian perkara ini diambil alih oleh Kejaksaan Agung agar penanganannya lebih komprehensif dan lebih efektif.
9: Mengenai jumlah kerugian negara dari kasus korupsi ini, Danang menjelaskan proses perhitungan masih berlangsung dengan melibatkan instansi dan ahli terkait. Ditambahkannya, penyidik sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi dari unsur pemerintah, BUMN maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan menjadi dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab secara pidana.
10: Kita sudah mengambil berbagai keterangan dari saksi, baik itu dari pemerintahan, kemudian juga dari BUMN, dan juga dari pihak swastanya. Tentunya alat bukti yang ada ini nanti yang akan dikumpulkan dan kemudian akan dicermati oleh tim penyidik lebih lanjut untuk bisa menentukan secara lebih tepat siapa-siapa saja yang mempunyai mens rea, niat jahat sehingga kemudian terjadinya tipikor ini dan yang mempertanggungjawabkan itu.
9: Saat ditanya apakah kemungkinan mantan kepala daerah ikut diproses dalam perkara tersebut, Danang menegaskan penyidik akan menindak siapapun yang terbukti terlibat.
10: Semuanya yang memang mempunyai alat bukti yang mengarah ke sana dan memang bisa terkait dengan tipikor yang terjadi ini akan diproses.
9: Seperti diketahui dalam perkara ini, dua mantan Bupati Waikanan beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Lampung, yaitu Bustami Zainuddin dan Raden Adipati Surya, termasuk ayah kandung Adipati Raden Kalbadi. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Lampung memastikan penanganan kasus mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi saat ini masih terus berjalan sesuai dengan aturan dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
11: Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan penanganan kasus mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi saat ini masih terus berjalan sesuai dengan aturan. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan dalam waktu dekat penyidik bidang tindak pidana khusus akan segera melimpahkan perkara Arinal ke pengadilan. Saat ditanya terkait kendala yang dihadapi, Danang menyatakan pada prinsipnya jajaran Kejati Lampung tidak mengalami kendala. Ia memastikan penanganan kasus berjalan profesional sesuai dengan tata urutan hukum dan ketentuan yang berlaku.
12: Terkait penanganan perkara, semuanya on the right track di bawah kepemimpinan Pak Aspitsus. Proses penanganan perkara berjalan saat ini khususnya untuk penanganan ARD yang dimaksud masih dalam pemberkasan ya Pak Aspitsus dan sudah akan pada tahap berikutnya yaitu akan segera dilimpahkan ke pengadilan pada waktu yang sudah ditetapkan nanti sesuai dengan SOP dan tata urutan di dalam hukum acara.
11: Sebagai informasi, Kejaksaan Tinggi Lampung telah menetapkan mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana partisipasi interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatra atau WK OSES senilai 17,28 juta US dollar atau sekitar 271 miliar rupiah. Penetapan tersangka dilakukan oleh tim penyidik asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Lampung pada Selasa 28 April 2026 lalu. Hingga kini Arinal Junaidi belum menjalani proses persidangan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 816 warga binaan lapas narkotika kelas 2A Bandar Lampung diusulkan menerima remisi umum. Berikut laporan selengkapnya.
13: Kita untuk lapas kelas 2A narkotika Bandar Lampung yang kita usulkan ada 816 orang.
14: Sebanyak 816 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandar Lampung diusulkan menerima remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 orang diusulkan memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas, namun hanya 3 orang yang dapat langsung menghirup udara bebas karena 4 lainnya masih harus menjalani pidana subsidiar atau hukuman pengganti denda. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung Jumadi mengatakan, usulan remisi telah diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setelah para warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data Lapas Narkotika Bandar Lampung per 27 Juli 2026, jumlah penghuni mencapai 959 warga binaan. Dari total tersebut, sebanyak 143 orang belum memenuhi syarat untuk diusulkan menerima remisi. Rinciannya, 1 orang merupakan narapidana pidana seumur hidup, 65 orang berstatus register F, 11 orang masih menjalani pidana subsidiar atau sisa pidana pencabutan, 34 orang masih dalam usulan remisi pertama, serta 32 orang masih dalam proses usulan mutasi baru atau belum mengalami penurunan tingkat resiko. Jumadi menjelaskan pemberian remisi merupakan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain berkelakuan baik, warga binaan juga harus aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.
13: Kita untuk lapas kelas 2A narkotika Bandar Lampung yang kita usulkan ada 816 orang. Dari isi 959, kita usulkan ada 816 orang. Sementara yang langsung bebas namanya itu remisi umum 2. Jadi begitu dapat remisi itu langsung bebas ada 8. Ada yang langsung bebas RK1 itu, RK2. RK2 itu ada 7 orang yang langsung bebas, akan tetapi ada yang 4 orang itu masih menjalani subsidir. Jadi dari yang 7 itu menjalani subsidir dulu 4, yang 3 itu besok langsung bebas.
14: Adapun rincian usulan remisi terdiri atas 6 orang untuk remisi pertama dan 800 orang untuk remisi lanjutan. Sementara berdasarkan besaran remisi, sebanyak 7 warga binaan diusulkan menerima remisi 1 bulan, 133 orang 2 bulan, 302 orang 3 bulan, 194 orang 4 bulan, 127 orang 5 bulan, dan 46 orang 6 bulan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahapan penjaringan bakal calon ketua Karang Taruna Provinsi Lampung periode 2026-2031 resmi digelar. Dari proses penjaringan tersebut, hanya satu nama yang mendaftarkan diri, yakni anggota Komisi 4 DPR di Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Menjelang temu karya Karang Taruna Provinsi Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Agustus 2026 di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, anggota Komisi 4 DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi disebut-sebut menjadi kandidat kuat calon ketua Karang Taruna Lampung. Wahrul mengatakan, Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda sekaligus kendaraan bagi kaum muda di Provinsi Lampung. Wahrul memastikan dirinya ingin menjadikan Karang Taruna sebagai tempat bagi kaum muda untuk berkembang baik dari segi karakter dan pengetahuan dengan semangat pejuang. Dia juga menegaskan keinginannya membawa Karang Taruna menjadi organisasi yang kuat dan melahirkan generasi muda yang berkarakter, berbudaya, berpengetahuan, dan berjiwa kesatria. Politisi Partai Gerindra itu memastikan, jika dipercaya menjadi ketua, dirinya juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Lampung, serta melibatkan lebih banyak pemuda dalam mendukung pembangunan daerah.
2: Karang Taruna ini adalah kendaraan dan tempat kaum muda. Tentu kaum muda di Provinsi kita tahu bahwa kaum muda di sini adalah pejuang-pejuang, bicara nilai-nilai solidaritas, bicara karya-karyanya, maka akan kita lebih perkuat lagi, kencang lagi ke dalam kendaraan kaum muda ini. Tentu banyak ya program kita terkait dengan bagaimana Karang Taruna itu bisa naik kelas ya, terkait entrepreneurnya, bagaimana kita akan memastikan target desa-desa binaan, kemudian bagaimana kita membantu seluruh program dari pemerintah Provinsi Lampung.
1: Pelaksana tugas Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Muhammad Yuliardi mengatakan penjaringan bakal calon merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan sesuai peraturan nasional Karang Taruna. Dia berharap Karang Taruna ke depan bangkit menjadi mitra strategis pemerintah dan dapat hadir di tengah-tengah masyarakat.
3: Apapun nantinya, kami berharap seluruh rangkaian temu karya Karang Taruna bisa berjalan dengan baik sesuai rencana, karena target utamanya bukan di temu karya. Target utamanya adalah bagaimana Karang Taruna ke depan ini bisa betul-betul bangkit, betul-betul bisa menjadi mitra sinergis dari pemerintah Provinsi Lampung. Insya Allah, dengan kekompakan kawan-kawan panitia, kita bangga bahwa Karang Taruna bisa kembali hadir di tengah-tengah masyarakat.
1: Temu karya Karang Taruna Provinsi Lampung merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang bertujuan memilih ketua baru sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi dalam memperkuat peran pemuda di Provinsi Lampung selama 5 tahun ke depan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penurunan debit air irigasi di Kabupaten Waikanan akibat kemarau dan aktivitas PLTA Hulu kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas PUPR Waikanan terus mengoptimalkan pemantauan jaringan irigasi guna memastikannya pasokan air bagi sektor pertanian tetap terjaga. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Debit air pada bendungan dan saluran irigasi utama di Kabupaten Waikanan diperkirakan mengalami penurunan menjelang puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya curah hujan serta pemanfaatan air di bagian hulu sungai. Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten Waikanan Edwin Bafur kepada RRI mengatakan penurunan debit air merupakan kondisi yang umum terjadi saat kemarau. Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya air. Ia menjelaskan terdapat dua faktor utama yang memengaruhi berkurangnya debit air di wilayah tersebut. Faktor pertama adalah musim kemarau yang menyebabkan ketersediaan air mengalami penurunan. Selain faktor musim, keberadaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di bagian hulu sungai juga turut memengaruhi besaran debit air. Pemanfaatan air untuk kebutuhan pembangkit listrik berdampak terhadap aliran air yang masuk ke wilayah hilir. Keberadaan PLTA di hulu sungai menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kondisi debit air, terutama ketika memasuki periode kemarau dengan ketersediaan air yang semakin terbatas.
5: Memang menjelang musim kemarau ini, tentu debit air pasti berkurang. Berkurangnya debit air itu terjadi oleh dua sebab. Pertama, karena musim kemarau, terus jelas debit air turun. Dan kemudian berpengaruh juga karena di atas itu ada PLTA. Jadi ada di atas itu kan ada pembangkit listrik tenaga air di hulu sungai kita. Nah ini itu juga berpengaruh terhadap besarnya debit air, mempengaruhi besaran debit air.
4: Lebih lanjut, pihaknya terus memperhatikan kondisi debit air sebagai bagian dari pengelolaan jaringan irigasi. Pemantauan diperlukan untuk mengetahui ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat, khususnya sektor pertanian. Kondisi debit air tersebut menjadi perhatian menjelang puncak kemarau. Pengelolaan air secara optimal diperlukan agar ketersediaan air tetap dapat mendukung kebutuhan irigasi di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjawab tantangan keterbatasan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, Rumah Fikri memperkuat perannya sebagai pusat pelayanan inklusif yang memberikan pendampingan secara komprehensif. Kehadiran program pelayanan terintegrasi di rumah ini tidak hanya mempercepat proses intervensi dini bagi ABK, tetapi juga menjadi ruang aman yang memperkuat kemandirian anak serta dukungan moral bagi para orang tua. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita temukan one by one. Ya, one by one dari apa? Kita cari info dari
2: Rumah Singgah Fikri yang berlokasi di Kelurahan Ganjar Asri, Kota Metro memantapkan peran sebagai bagian dalam pemberian pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dari keluarga kurang mampu. Seluruh pelayanan kesehatan dan pendampingan di fasilitas ini diberikan secara gratis demi memastikan pemenuhan hak anak-anak istimewa di Kota Metro. Penggiat Rumah Singgah Fikri, Eka Kurniasih, mengatakan dirikannya Rumah Singgah Fikri atas dasar kepedulian terhadap sulitnya akses terapi bagi keluarga prasejahtera. Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan intensif yang seringkali memakan biaya tidak sedikit.
1: Kita temukan one by one. Ya, one by one dari apa? Kita cari info dari misal dari kader, dari Pak Lurah, Bu Lurah, pokoknya teman saudara kalau yang sakit-sakit. Tapi kalau yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus memang kita guide dari komunitas itu yang akhirnya bisa rame-rame di sini, ngumpul di sini. Jadi memang ini sifatnya kita masih komunitas. Dan memang tidak tinggal di sini ya, nggak hanya Metro aja, Metro dan.
2: Eka menambahkan, selain fasilitas kesehatan, pihak pengelola juga memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola asuh yang tepat. Hal ini dinilai krusial agar penanganan anak di rumah sejalan dengan program yang ada di Rumah Singgah. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna mendukung swasembada pangan, petani dan anggota Polsek Bahuga optimalkan lahan pertanian jagung. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Wujud nyata dukungan terhadap ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan oleh jajaran kepolisian di daerah Polres Waikanan. Polsek Buai Bahuga bersama para petani serta penyuluh pertanian melaksanakan panen raya jagung secara serentak di Kabupaten Waikanan yang dipusatkan di Dusun Trimoharjo, Kampung Bumi Harjo. Kanit Binmas Polsek Buai Bahuga, Aibda Irawan kepada RRI mengatakan bahwa panen raya serentak ini bertujuan untuk memotivasi para petani sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah hukumnya. Polsek Buai Bahuga tidak hanya hadir saat panen, tetapi juga aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi bantuan pemerintah, baik berupa bibit jagung maupun pupuk.
4: Kegiatan kita bersama Bapak Kapolsek Buai Bahuga beserta anggota dan penyuluh pertanian, kita melaksanakan kegiatan panen raya serentak Kabupaten Waikanan ataupun Polres Waikanan, panen raya jagung. Peran Polsek dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah setempat adalah, khususnya ini Polsek Buai Bahuga, kita melakukan pengawasan ya Bang ya, terhadap bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan bibit jagung maupun bantuan pupuk, supaya bantuan tersebut memang tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan sasaran. Setelah kegiatan panen raya ini, pan selanjutnya kita memonitoring kegiatan petani yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk segera menanam bibit jagung tersebut dan berkoordinasi dengan penyuluh pertanian agar hasil dari panen jagung tersebut bisa maksimal. Untuk harapan dari kami tentang kegiatan tersebut adalah yang pertama, bahwa Polri bukan sebagai keamanan semata, tapi Polri juga sebagai pendukung ketahanan pangan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, tingkat ataupun ekonomi, perekonomian masyarakat semakin meningkat.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan, usai dari kegiatan panen raya ini, pihak kepolisian bersama penyuluh pertanian akan terus melakukan monitoring dan mendorong para petani penerima bantuan untuk segera mengelola lahan dan menanami kembali bibit jagung agar masa panen berikutnya akan semakin optimal dan menjadi penunjang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama melantik 12 pelajar pimpinan tinggi Pratama di kawasan Pasar Natar. Tepatnya di bawah underpass flyover Kecamatan Natar. Berbeda dari pelantikan pada umumnya yang berlangsung di gedung pemerintahan, Bupati Lampung Selatan ini memilih ruang terbuka di tengah aktivitas masyarakat sebagai simbol birokrasi yang dekat dengan rakyat. Berikut laporan Robi Yudestika.
5: Di tengah lalu lalang kendaraan dan aktivitas pedagang, Bupati Lampung Selatan Radityo Adityo Egy Pratama mengambil sumpah 12 pejabat pimpinan tinggi Pratama hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama dalam sambutannya mengatakan pemilihan Pasar Natar sebagai lokasi pelantikan bukan sekedar menghadirkan suasana berbeda. Menurutnya pejabat pemerintah harus memahami langsung kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan dan mengajak para pejabat memaknai suasana Pasar Natar sebagai cerminan kehidupan masyarakat sehari-hari. Aroma sampah, aktivitas perdagangan dan perjuangan pedagang kecil mencari nafkah harus jadi pengingat bahwa pemerintah tidak boleh mengambil jarak dari rakyat.

0: menjadi wilayah yang maju.
1: Bupati Lampung Selatan ini juga mengingatkan jabatan merupakan amanah yang dapat berakhir sewaktu-waktu. Oleh karena itu, setiap pejabat diminta menjalankan program yang berorientasi pada pertumbuhan, berdampak bagi masyarakat, dan berkelanjutan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita 0882-7634-6047 atau Medi 0813-6908-3001.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: subuh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.